Halo teman Pro 2, tentunya sebelum teman Pro 2 melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, Fauza mau kasih informasi penting dulu nih untuk teman Pro 2. Yang mana di pagi hari seperti ini penting banget untuk tahu yang namanya kondisi cuaca nih teman Pro 2. Apakah cerah, apakah berawan, atau ada potensi hujan. Nah, untuk itu, berikut Fauza akan bacakan prakiraan cuaca dari BMKG untuk hari ini, supaya teman Pro 2 bisa lebih siap menjalani aktivitas, terutama yang punya kegiatan di luar rumah. Baik, teman Pro 2, perkiraan cuaca cuaca BMKG kita lihat dulu nih dari wilayah Aceh Barat yang mana perkiraan cuacanya itu cerah dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius dan dengan kelembapan 50 hingga 90% nih teman Pro 2. Dan kemudian nih untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, perakiraan cuacanya yaitu cerah, kemudian dengan suhu 26 hingga 31 derajat Celcius dan dengan kelembapan 63 sampai 91%. Dan kemudian untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, perakiraan cuaca di sana yaitu cerah, kemudian dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius dan dengan kelembapan 49 hingga 90%. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, perakiraan cuaca di sana cerah dan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dan dengan kelembapan 52 hingga 89%. Dan terakhir nih untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, perakiraan cuaca di sana yaitu cerah dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius dan dengan kelembapan 48 hingga 86%.

Berikut informasi, itu tadi informasi perakiraan cuaca dari BMKG untuk hari ini. Dan kabar baiknya, cuaca hari ini di beberapa wilayah cukup cerah nih teman Pro 2. Cocok banget untuk kamu yang ingin beraktivitas di luar rumah, apalagi ini momen weekend nih teman Pro 2. Yang mana bisa dimanfaatkan untuk jalan santai, kumpul bersama keluarga, atau sekedar refreshing. Jadi untuk teman Pro 2, jangan lupa jaga kesehatan dan gunakan pelindung dari panas yaitu sunscreen dan tetap sesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca. Dan tentunya semoga hari teman Pro 2 menyenangkan dan penuh kebahagiaan nih teman Pro 2. Baik teman Pro 2, setelah update cuaca dan ngobrol santai bareng Fauza hari ini, kali ini Fauza bakal lanjut tentunya dengan lagu-lagu pilihan yang bisa menaikkan mood booster kamu di pagi hari ini. Yang mana kali ini Fauza bakal puterin lagu dari Surface yang berjudul Sunday Best, yang pasti cocok banget dengan suasana pagi yang cerah seperti sekarang ini. Jadi mari kita dengarkan lagu dari Surface dengan judul Sunday Best. Selamat mendengarkan.

Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Come on, it's gonna be fucking hard.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, tadi Fauza udah sudah bacain informasi tentang cuaca. Nah kali ini Fauza bakal bacain informasi seputar daerah yang mana Polres Aceh Barat gencarkan patroli pasca Idul Adha 1447 Hijriah. Nah yang mana kita baru selesai melaksanakan Idul Adha yaitu 1447 Hijriah pada 27 Mei 2026. At least sekarang kan sudah 3 hari tapi masih ada momen-momennya. Yang mana berita ini dilansir dari rri.co.id. Polres Aceh Barat terus meningkatkan pengamanan pasca Hari Raya Idul Adha dengan menggelar patroli rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Yang mana kegiatan patroli ciptakan kondisi ini yang dilaksanakan pada Rabu malam 27 Mei 2026 mulai sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian barat di sejumlah titik wilayah hukum Polres Aceh Barat. Nah, patroli tersebut dipimpin oleh Pawas Polres Aceh Barat Ibtu Riza S bersama personil piket fungsi dengan menyasar ke lokasi-lokasi pusat aktivitas masyarakat di titik yang dinilai rawan gangguan Kamtibnas. Nah, beberapa lokasi yang menjadi sasaran patroli diantaranya kantor BPJS Aceh Barat, Suzuya Mall Melabuh, serta sejumlah ruas jalan di Kota Melabuh melalui patroli mobile. Nah, kemudian pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif setelah perayaan Idul Adha. Nah, selain melakukan pemantauan situasi, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga ketertiban lingkungan serta segera melapor jika menemukan hal yang mencurigakan. Yang mana patroli ini berlangsung hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Barat dan selama kegiatan situasi di wilayah hukum Polres Aceh Barat dilaporkan dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Nah, untuk teman Pro 2, Polres Aceh Barat juga menegaskan bahwa patroli seperti ini terus dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah setempat. Dan tentunya masyarakat juga diharapkan ikut berperan menjaga situasi tetap aman dan nyaman bersama-sama. Wah, alhamdulillah nih teman Pro 2, karena dengan adanya patroli tersebut kita dapat memberikan keamanan tentunya bagi kita sebagai masyarakat di Aceh Barat. Dan kita berharap sendiri juga, mudah-mudahan program patrolinya juga selalu dijalankan tidak hanya setelah Idul Adha ini tapi juga ada patroli rutin untuk di setiap malam karena dapat menjaga keamanan kita sebagai masyarakat bisa lebih aman merasa lebih aman di sekitar khususnya di sekitar Kabupaten Aceh Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPG RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPG RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPG RRI Melabuh,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Nelson, Direktur Utama PT Mika Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, bersama seluruh manajemen dan karyawan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Aceh Barat dan Nagandaya. Idul Adha menjadi momentum untuk menumbuhkan keikhlasan, memperkuat rasa syukur, serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan dalam menghadapi seluruh tantangan. Semoga semangat berkorban membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua, serta senantiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
2: Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Gimana nih di pagi hari ini teman Pro 2, apakah sudah beraktivitas dengan lancar? Apa masih mau duduk-duduk di rumah dulu nih teman Pro 2? Nah, sambilan menemani teman Pro 2 di pagi hari ini, Fauza bakal berikan informasi juga untuk teman Pro 2, yang mana di tengah berbagai kabar positif nih, karena kan jam-jam segini tuh jam kita pergi sekolah sebenarnya nih teman Pro 2, tapi karena sekarang lagi libur, Fauza bahas generasi-generasi muda juga lah nih teman Pro 2, yang mana di tengah berbagai kabar positif dari anak-anak muda Indonesia, ada satu lagi yang cukup membanggakan datang dari dunia lingkungan nih teman Pro 2. Ngomong-ngomong nih, kalau dengar aksi bersih-bersih sungai atau pantai di media sosial, pernah lihat gak sih konten yang namanya Pandawara Group gitu? Kayaknya udah sering ngeliat gak sih teman Pro 2 seliweran? Karena kalau misalnya ada yang bersih-bersih sungai, bersih-bersih sampah, itu pasti kalau di media sosial pasti ngehnya oke, Pandawara Group nih teman Pro 2. Nah ternyata nih teman Pro 2, Pandawara Group ini raih 2 rekor dunia Guinness World Record nih teman Pro 2. Wah bangga banget nih teman Pro 2. Yang mana hal ini dilansir dari rr.co.id. Pandawara Group, 5 pemuda asal Bandung berhasil mencatat prestasi membanggakan dengan meraih 2 rekor dunia dari Guinness World Record. Yang mana pengumuman tersebut disampaikan langsung melalui media sosial resmi mereka yang menampilkan 2 sertifikat penghargaan internasional. Nah, rekor pertama yang diraih adalah sebagai pegiat lingkungan dengan jumlah pengikut TikTok terbanyak di dunia. Wah, luar biasa. Yang mana saat ini Pandawara Group memiliki lebih dari 12,1 juta pengikut berkat konten edukasi lingkungan yang mereka konsisten bagikan. Nah, selain itu teman Pro 2, mereka juga mencetak rekor dunia untuk kategori membuka dan memisahkan label serta tutup dari 5 botol plastik yang dengan waktu tercepat. Nah, rekor ini sekaligus sejalan dengan kampanye mereka dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah plastik. Dan tentunya teman Pro 2, Pandawara Group sendiri dikenal sebagai komunitas anak muda yang aktif dalam aksi bersih-bersih lingkungan mulai dari sungai, pantai hingga area publik yang dipenuhi sampah. Nama mereka mulai dikenal luas sejak tahun 2022 karena konsisten membagikan aksi nyata di media sosial yang kemudian menarik perhatian publik baik di dalam maupun luar negeri. Melalui konten yang mereka buat, Pandawara juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah. Wah, untuk teman Pro 2 sebagai masyarakat Indonesia, sebagai generasi muda, bangga banget dengan Pandawara yang mana membawa 2 penghargaan nih, 2 rekor dunia sekaligus nih teman Pro 2. Yang mana tentunya prestasi ini menjadi bukti bahwa gerakan kecil aja yang dilakukan secara konsisten bisa membawa dampak besar bahkan sampai tingkat dunia. Pasti seorang 5 Pandawara, Fauza pernah tonton juga, mereka tuh gak expect dengan se-viral konten mereka itu gitu. Karena berawal memang dari saling aware aja tentang lingkungan sambil bersih-bersih buat konten, tentu malah viral dan membawa edukasi juga, memberikan edukasi untuk masyarakat khususnya di Indonesia sendiri. Nah, tentu saja ini jadi inspirasi bahwa anak muda di Indonesia bisa berperan aktif dalam menjaga lingkungan lewat cara yang kreatif dan berdampak positif. Nah, jadi untuk teman Pro 2 sebagai generasi muda, bukan hanya generasi muda aja nih teman Pro 2. Semuanya masyarakat yang ada di dunia, di Indonesia dan dimanapun, ayo sama-sama untuk saling menjaga lingkungan, karena Fauza pribadi juga terkait lingkungan tuh sangat concern, sangat Fauza lirik lah tentunya kalau isu-isu lingkungan seperti ini gitu. Jadi untuk teman Pro 2, lakukan hal-hal kecil seperti buang sampah pada tempatnya, menjaga mulai dari lingkungan kita, pekarangan rumah kita, kita bawa keluar, jangan buang sampah di sungai. Fauza sering beberapa kali masih lihat masyarakat yang buang sampah di sungai, di laut gitu. Itu jangan sampai terjadi. Kalau kita lihat, apa salahnya untuk menegur orang-orang yang seperti itu gitu, menegur dan memberikan edukasi bahwa sebenarnya buang sampah di sungai, di laut dan sembarangan dimanapun itu nggak baik teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2, jadilah generasi yang cinta akan lingkungan, karena kalau bukan kita yang menjaga bumi, siapa lagi. Jadi sambilan pagi-pagi ini sambil mendengar informasi, dan tentunya nanti Fauza bakal berikan lagi informasi-informasi menarik untuk teman Pro 2. Dan kali ini Fauza bakal menemani teman Pro 2 dengan musik yang kali ini dari Roni Parulian yang berjudul Pesona Sederhana. Kayak informasi kita tadi, dari hal sederhana tapi memberikan pesona ke dunia bahwa menjaga lingkungan itu baik banget. Nah, kalau ini kali ini dari versi lagu pula nih, dari versi lagu ya, ini lagu dari Roni Parulian yang berjudul Pesona Sederhana. Kalau ini dari hal lain nih teman-teman, mari kita dengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Saya Hajah Siti Ramadhan SE, Ketua DPRK Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan semangat Hari Raya Kurban, mari kita tingkatkan silaturahim, saling memaafkan dengan sesama, saling peduli, bersatu demi Aceh Barat maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal, pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
2: Halo teman Pro2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Nah, sekarang sudah pukul 8:03 waktu Indonesia bagian barat. Dan tentunya ini di pagi hari ini, di weekend kali ini seperti biasa teman Pro2, yang mana suasananya lebih santai karena cuaca pun juga cerah nih di luar sana. Dan tentunya ada teman Pro2 yang masih rebahan, ada juga yang udah bangun tapi belum terlalu terburu-buru aktivitas nih. Karena kan kita setelah momen Idul Adha ini liburnya cukup panjang, jadi kayak santai-santai tapi tentunya tetap produktif nih teman Pro2. Nah, kalau pagi begini biasanya juga muncul satu kebiasaan yang beda-beda nih tiap orang. Ada yang langsung sarapan, ada juga yang santai dulu, bahkan ada yang melewatkan sarapan. Nah, kalau teman Pro2 yang mana nih? Pilih weekend, pilih pagi weekendnya itu sarapan dulu, atau santai dulu, atau malah melewatkan sarapan dulu nih teman Pro2. Nah, kalau Fauza pribadi tim yang harus sarapan nih teman Pro2. Kalau misalnya bangun tidur, harus banget beberapa setelah bangun beres-beres harus sarapan banget deh, karena kan biar tubuh kita lebih terjaga, apalagi kalau yang punya penyakit mah dan lain sebagainya, itu harus wajib banget sarapan nih teman Pro2. Nah, kali ini Fauza bakal berikan informasi nih, lebih baik sarapan atau enggak. Nah, ini efek bagi tubuh. Nah, tentunya hal ini dilansir dari rri.co.id nih teman Pro2. Yang mana sarapan sering dianggap penting untuk memulai hari karena bisa membantu menjaga energi, fokus, dan metabolisme tubuh tetap stabil. Nah, kalau sarapan dilewatkan nih teman Pro2, tubuh bisa jadi lebih mudah lapar. Tubuh bisa jadi lebih mudah lapar berlebihan di siang hari, kemudian menciptakan sulit fokus, cepat lelah, apalagi kalau aktivitas tetap berjalan seperti biasa. Nah, tapi di sisi lain juga ada juga orang yang memilih tidak sarapan karena mengikuti pola makan tertentu seperti intermittent fasting yang biasanya cocok tergantung kebutuhan tubuh masing-masing. Jadi sebenarnya nih teman Pro2, sarapan atau tidak itu kembali lagi di kondisi dan gaya tubuh seseorang. Nah, yang paling penting adalah tetap menjaga asupan nutrisi harian agar tubuh tetap lebih seimbang dan tidak kekurangan yang namanya energi nih teman Pro2. Karena nih teman Pro2 nih, kalau kita lihat nih ya, lebih baik sarapan atau melewatkan. Pilihan untuk sarapan atau melewatkan kembali lagi ke kebutuhan masing-masing nih teman Pro2. Karena kan memang kebutuhan orang beda-beda. Nah, cocok bagi kamu yang memiliki kondisi ini nih. Ini Faza bakal bacakan nih. Sarapan sangat dianjurkan jika kamu kerap merasa lemas atau sulit fokus akibat mengosongkan perut di pagi hari. Kemudian yang kedua, bagi penderita diabetes atau gangguan metabolisme, makan pagi sangat membantu menjaga stabilitas dan kadar gula darah. Kemudian, makan pagi juga bisa ampuh mengontrol nafsu makan jika sering merasa kelaparan saat siang atau malam hari. Nah, sebaliknya nih teman Pro 2, jika teman Pro 2 berada di dalam kondisi ini, kayak misalnya nih, 1. Tidak merasa lapar di pagi hari atau tidak perlu memaksakan diri untuk menyantap makan. Yang kedua, bagi Anda yang sedang menjalani pola makan intermittent fasting atau melewatkan sarapan justru bisa mendatangkan manfaat tertentu. Kemudian, jika lebih suka makan dengan porsi besar saat siang atau malam, pola ini tetap sehat selama kalori harian dikontrol. Nah, untuk teman Pro 2 nih, memang ada pro dan ada benar ya, ada orang yang memilih gak sarapan, ada juga orang yang memilih sarapan nih teman Pro 2. Jadi biasanya ada yang lagi menjalankan diet sehingga mengurangi berat badan, itu banyak juga orang yang memang mengatur sarapannya gitu. Jadi sarapan sama makan siangnya itu digabung, tapi jadi di tengah-tengah gitu, tapi tetap dalam porsi tertentu, dalam porsi yang cukup untuk energi kita nih teman Pro 2. Tapi kalau Fauza pribadi nih teman Pro 2, ini balik lagi ke masing-masing ya, kalau Fauza pribadi lebih baik sarapan sih, gak mesti yang ribet-ribet, yang mudah-mudah aja kayak telur sambal sayur dikit sama nasi gitu, itu udah cukup banget buat energi, untuk energi kita beraktivitas di pagi hari hingga siang hari itu teman Pro 2. Apalagi kalau kita memiliki riwayat penyakit mah tadi gitu, jadi makan pagi itu sangat penting untuk kita. Tapi untuk ada tapi sebaliknya tadi, untuk teman-teman kita yang misalnya ada yang sedang obesitas atau sedang diet ingin menurunkan berat badan atau ada hal-hal yang lainnya, itu bisa aja sarapannya bukan dilewatkan tapi seperti kayak di puasa dulu gitu, namanya kan intermittent fasting gitu kan, ada puasa dulu sebentar kemudian baru makan. Bisa jadi brunch nih namanya, antara makan siang dan breakfast and lunch gitu teman Pro 2. Jadi tergantung energi, tapi yang paling penting tetap makan makanan yang bergizi tentunya. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada seratnya, ada vitaminnya juga. Jadi kompleks sehingga energi di tubuh kita tetap tercukupi. Nah, jadi untuk teman Pro 2, di hari weekend seperti ini gak perlu terlalu kaku. Gak perlu terlalu kaku, kayaknya makan sarapannya harus yang wah gitu, gak perlu nih. Yang penting nih kita tetap paham kebutuhan tubuh kita, dan yang paling utama jaga pola makan yang sehat dan seimbang. Jadi gak perlu makan sarapan yang terlalu wah, hari ini harus ini gitu, enggak. Yang simple, yang gak perlu ribet-ribet, tapi tetap makannya itu sehat dan seimbang. Jadi untuk teman Pro 2, selamat menikmati weekendnya, tapi tetap jangan lupa untuk sarapan, kalau bosan ya, jangan lupa untuk sarapan dan menjaga pola hidup sehatnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2 semuanya, kembali lagi nih bersama Fauza. Kali ini kita bakal masuk yang namanya pada program Spada. Selamat pagi teman Pro 2 nih teman Pro 2. Yang mana semoga pagi kita hari ini semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap memulai aktivitasnya nih teman Pro 2. Ngomong-ngomong nih teman Pro 2, Fauza mau bahas-bahas sedikit nih. Yang mana di era sekarang nih, hampir semua hal sudah masuk dunia digital. Benar gak sih teman Pro 2? Apa-apa semuanya digital semuanya. Dari kita bayar lah, lihat-lihat hiburan lah, sebagai semuanya dunia digital. Nah kalau kita lihat nih dari belajar pakai dunia digital juga, apa-apa sekarang bisa jawab soal, edukasi banyak. Kemudian hiburan apalagi banyak di media-media sosial. Kemudian sampai budaya pun sekarang bisa ditemukan di media sosial. Nah tapi pertanyaannya nih teman Pro 2, apakah budaya kita ikut berkembang atau justru perlahan mulai terlupakan? Wah gimana nih teman Pro 2, udah pernah kepikiran gak sih budaya di dunia digital itu makin berkembang atau makin dilupakan sih? Nah makanya nih di Spada kita pada hari ini, Fauza bakal bahas topik yang penting dan menarik banget nih. Yang mana topik kita pada hari ini yaitu melestarikan budaya lewat konten digital. Nah karena nyatanya nih teman, karena ternyata media sosial bukan cuma tempat hiburan aja nih teman Pro 2, tapi juga bisa jadi ruang untuk menjaga budaya agar tetap hidup. Nah untuk teman Pro 2, pernah gak sih lihat konten tentang budaya, khususnya budaya suatu daerah di TikTok atau di Instagram atau di media sosial lainnya? Nah kalau misalnya salah satu cara sederhana tapi kuat melestarikan budaya itu ternyata di era digital ini nih teman Pro 2.

Nah makanya teman pro 2, budaya itu adalah identitas kita, mulai dari tarian, bahasa, adat istiadat, sampai cara hidup masyarakat. Nah tapi di era digital ini teman pro 2, kita juga menghadapi tantangan tentunya. Ya mana banyak generasi muda yang lebih sering melihat budaya luar daripada budaya sendiri nih teman pro 2. Bukan berarti budaya luar itu salah, enggak lah teman pro 2. Bukan berarti semua yang di budaya-budaya luar itu salah. Tapi kalau kita tidak mengenal budaya sendiri nih teman pro 2, lama-lama tentunya bisa jadi terlupakan. Ya, di sinilah pentingnya peran kita untuk tetap menjaga dan mengenalkan budaya lokal, apalagi lewat media digital yang sekarang sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, teman pro 2 gimana nih? Lebih sering lihat konten budaya luar atau budaya sendiri di media sosial? Nah, kalau misalnya jawabannya iya atau enggak itu dilihat dari, bisa jadi jawaban itu bisa jadi cerminan seberapa dekat kita dengan budaya kita sendiri. Wah, terkait budaya di era digital pastinya bikin kita penasaran juga nih, gimana sih cara melestarikan budaya di melalui dunia media digital nih. Dan tentunya Fauzia nanti bakal bahas-bahas juga untuk teman pro 2 terkait gimana konten media digital menjadi sarana untuk melestarikan budaya. Dan tentunya untuk teman pro 2 yang masih penasaran tentang hal tersebut, topik kita pada hari ini, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabu karena Fauzia masih bahas-bahas terkait konten digital dan budaya di program Sepada kita pada hari ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Padilla, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah pantai barat selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih dalam program Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Yang mana topik kita pada hari ini yaitu melestarikan budaya lewat konten digital nih teman Pro 2. Tadi Fauza udah beritahu dikit untuk teman Pro 2 bahwa ternyata di dalam dunia digital itu gak hanya hiburan, edukasi dan lainnya di dalamnya, tetapi juga ada budaya. Yang mana budaya tersebut bisa kita jadikan media sosial menjadi wadah untuk melestarikan budayanya. Nah, maka dari itu kali ini Fauza bakal berikan informasi juga untuk teman Pro 2 yang mana ternyata konten digital bisa menjadi sarana sebagai pelestarian budaya. Nah, sekarang memang kita sudah masuk di bagian menariknya nih teman Pro 2. Ternyata di era sekarang konten digital itu bukan cuma soal hiburan atau tren semata, tapi juga bisa jadi alat atau wadah sesuai yang Fauza bilang tadi yang sangat kuat untuk melestarikan budaya kita sendiri. Nah, kalau dulu kita mungkin mengenal budaya lewat cerita, kayak cerita langsung dari orang tua, dari buku sekolah, atau dari pertunjukan di acara tertentu, sekarang caranya udah jauh lebih luas banget di teman Pro 2. Lewat genggaman tangan aja, kita udah bisa memperkenalkan budaya ke banyak orang, bahkan sampai luar daerah, bahkan ke internasional juga nih teman Pro 2. Nah, contohnya aja nih, lewat video pendek, foto, musik, tulisan, atau cerita-cerita sederhana, kita bisa mengangkat kembali nilai-nilai budaya yang mungkin mulai jarang terlihat di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya nih teman Pro 2, kita bisa membuat konten seperti video tarian tradisional yang direkam dengan gaya sederhana tapi menarik. Kayak sekarang kan udah banyak nih konten-konten di TikTok dan lain sebagainya, boleh banget nih buat video tarian tradisional kemudian kita upload dengan gaya-gaya menarik. Kemudian dokumentasi upacara adat atau kegiatan budaya di daerah. Misalnya di daerah kita punya kegiatan-kegiatan kayak misalnya apa ya, kayak ada acara adat gitu. Nah, itu bisa banget kita melakukan dokumentasi, kemudian kita publikasi. Kemudian yang ketiga, cerita singkat tentang sejarah daerah atau asal-usul suatu tradisi. Nah, ini bisa banget nih, apalagi di konten-konten media sekarang kan udah banyak banget nih storytelling. Jadi, sambilan di kontenin sambil video, kita storytelling terkait budaya-budaya di daerah atau asal-usul tradisi kita. Atau bahkan konten edukasi ringan, misalnya menjelaskan makna pakaian adat, bahasa daerah, atau kebiasaan masyarakat. Bahkan sekarang nih teman Pro 2, Fauzi sering lihat di konten-konten media digital banyak orang kayak misalnya malahan ada filter terkait bahasa daerah. Misalnya kalau bahasa daerahnya bahasa Aceh bunga, misal gitu kan, itu bungong misal gitu. Jadi udah ada, jadi kayak kuis gitu loh teman Pro 2. Jadi orang-orang bisa coba gitu. Jadi orang-orang pun bisa tahu bahwa ada loh bahasa daerahnya seperti ini gitu. Kayak pakaian adatnya juga udah banyak filter-filter kayak game gitu. Jadi kalau kita selaku yang misalnya belum tahu, jadi lebih menarik dan penasaran jadinya. Jadi buat konten itu jadi teredukasi juga. Makanya hal-hal seperti itu teman Pro 2 kalau dikemas dengan kreatif bisa jadi sangat menarik di media sosial, karena sekarang orang lebih mudah menerima informasi lewat visual yang singkat, jelas, dan langsung ke inti. Yang mana dengan cara ini juga budaya tidak hanya berhenti sebagai sesuatu yang disimpan di buku atau di cerita lama, tapi bisa terus hidup, berkembang, dan dikenal oleh generasi sekarang lewat dunia digital. Jadi untuk teman Pro 2, kalau kamu disuruh bikin konten budaya hari ini, kira-kira teman Pro 2 lebih tertarik dengan video, foto, atau cerita singkat dulu nih. Jadi gak harus dulu sempurna atau besar. Yang paling penting mulai dulu dari hal kecil, karena dari situ lama-lama bisa berkembang dan punya dampak yang lebih luas terkait melestarikan budaya kita sendiri.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Nah baik teman Pro 2, tentunya kita masih dalam program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, yang mana tadi Fauza udah berikan informasi terkait cara melestarikan budaya melalui konten digital. Nah kali ini Fauza bakal berikan contoh nih, khususnya di budaya kita sendiri. Kalau misalnya di daerah kita, kita kasih contoh lah budaya di Aceh Barat, misalnya di dunia digital nih. Karena kan kalau kita dekatkan sedikit dengan daerah kita, khususnya Aceh Barat, yang mana Aceh Barat punya banyak kekayaan budaya yang menarik dan ini sangat bagus kalau diangkat ke konten digital. Nah contohnya nih, di Aceh Barat sendiri punya yang namanya seni pertunjukan yang berisi syair dan pesan moral. Ada hikayat, ada semapa, dan itu bisa dijadikan banget konten di media sosial biar teman-teman lainnya bisa tahu bahwa oh ini loh hikayat Aceh, oh ini loh semapa gitu teman Pro 2. Kemudian ada juga nih tradisi adat dalam acara kenduri atau peseju. Nah kalau ini teman Pro 2 bisa dokumentasikan, bisa publikasikan, atau bisa kalau misalnya sebagai penyelenggara bisa juga tuh a day in my life gitu. Jadinya orang-orang tahu kalau kenduri tuh gini loh, peseju tuh gini loh gitu loh teman Pro 2. Kemudian bisa juga nih kearifan lokal masyarakat pesisir yang erat dengan kehidupan. Misalnya nih, kalau misalnya kita ada beberapa adat yang dilakukan apa kayak tolak bala gitu, ada juga bisa juga misalnya. Jadi ada apapun adat-adat itu bisa di kontenkan. Misalnya kalau misalnya nilai-nilai gontong royong yang masih kuat di masyarakat juga boleh. Apapun budaya yang terjadi di daerah kita khususnya di Aceh Barat boleh banget di share ke media sosial, apalagi hal itu hal positif. Nah contohnya lagi nih, kalau di Aceh Barat kan ada namanya motif sulu bayung. Nah sebagai generasi sekarang bisa banget tuh tampilkan motif sulu bayungnya gimana, atau kita bisa mix and match pakaian atau hal-hal kayak tas sulu bayung gitu, itu boleh banget teman Pro 2. Sambilan bikin konten mix and match tentang fashion, tapi kita menaruh nilai budaya di dalamnya. Itu tuh kayak secara apa eksplisit ya, eksplisit atau eksplisit nih teman Pro 2. Secara enggak sengaja tapi kita di situ dapat melestarikan budaya-budaya yang ada di daerah kita sendiri gitu. Enggak harus monoton kita ini adalah motif sulu bayung kayak monoton kali kayak belajar gitu. Enggak, malahan sekarang anak-anak muda zaman sekarang tuh semakin menarik konten kita, semakin banyak orang menyukai gitu. Apalagi kayak konten fashion gitu, siapa coba yang gak pengen gitu. Kalau kita padukan motif sulu bayung di dalamnya, insya Allah bakal menarik perhatian teman-teman yang lain, sehingga tahu oh bahwa oh di Aceh Barat ada loh yang namanya motif sulu bayung gitu teman Pro 2. Yang mana bayangkan kalau semua ini dibuat dalam bentuk video pendek atau konten edukasi di media sosial, pasti akan sangat menarik dan bisa dikenal lebih luas, bahkan sampai luar daerah. Jadi teman Pro 2 bukan cuma dilihat dari sebagai tradisi lama, tapi sebagai identitas yang keren dan patut dibanggakan nih. Yang penting bukan bentuknya aja, tapi bagaimana kita, cara kita menyampaikan gimana arti budaya dan tradisi tersebut. Nah untuk teman Pro 2, dari Sepada pagi kita pada hari ini, kita bisa melihat bahwa budaya adalah identitas kita, dan di era digital ini kita punya kesempatan besar untuk menjaga dan menjaganya untuk tetap hidup melalui konten digital. Tidak harus besar atau profesional, cukup dari hal kecil yang kita lakukan dengan konsisten. Karena setiap konten yang kita buat dengan tentang budaya itu adalah cara kita untuk menjaga warisan untuk generasi berikutnya. Jadi untuk teman Pro 2 semuanya yang ada di luar sana, mari kita melestarikan budaya, apalagi melalui konten-konten media digital. Jadi untuk Sepada kita kali ini mengajarkan kita untuk selalu mengingat bahwa budaya itu perlu dilestarikan kapanpun dan dimanapun.

Baik teman Pro 2, tak terasa sudah di penghujung siaran pagi hari ini. Fauza pamit dulu undur diri dan untuk menemani teman Pro 2 di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu. Terima kasih banyak sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir nih, sampai sekarang. Semoga pagi weekend teman Pro 2 tetap menyenangkan dan penuh kebaikan. Dan tentunya setelah ini ada program Relay Music Planner dari Pro 2 Jakarta. Dan tentunya setelah itu akan dilanjutkan oleh Faiz dalam melanjutkan program selanjutnya. Maka dari itu Fauza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produ FM masih sama gue David Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Music Planner. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih teman Produ, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana David nih? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya? Sih
1: yeah, yeah. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin, amin, amin. Dan kita ketemu lagi di Music Planner kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi nih.
1: Spesial banget hari ini, kedatangan seorang abang ya.
0: Abang?
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi, tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow, nah. Selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Jul.
0: Selamat pagi.
2: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke, oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke, oke, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Itu hobi yang lama gak tersalurkan, kemudian disalurkan.
0: Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayaknya gue pengen seriusin nyanyi waktu pada saat itu apa?
2: Iseng darinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glennnya Dot.
0: Oke.
2: Jadi saya suka bikin ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dibilang Bang itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinan orang? Ya bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk.
0: Akhirnya diseriusin.
2: Akhirnya diseriusin, diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Nah dari sini ya udah. Tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi, yang penyanyinya nggak datang. Keterusan misalnya.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi-nyanyi sendiri.
2: Udah lama dari sebenarnya kalah. Waktu SMA dulu, waktu gua masih di Surabaya, ikut lomba Finolia, Elvasi Surya. Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dibilang. Mau jadi orang. Saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi serah nanti kalau udah, yang penting fokus dengan pendidikan atau fokus dulu dengan
1: karir
2: apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga, terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya. Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, aduh harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1x24 jam sebenarnya. Kita sudah akad kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar, benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi.
2: Membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita. Wih, semangat.
0: Seru sih, seru sih, seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman-teman berdua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan?
0: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bang Su total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
1: Banyak ya,
0: macam juga ya. Terakhir kalau enggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Di-refresh aja lagunya.

0: kalau dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Oke, kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
2: Terindah. Cerita tentang apa ini, Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Pasti dong.
3: Yang jelas ya jelas tentang wanita ya.
1: Oke.
3: Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal lah, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukurannya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik.
1: Mm-mm.
3: Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu ya? Yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
1: Bener ya. Itu sih.
2: Udah kan, belum?
1: Udah.
2: Ya. Oh, udah.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting cuma berdua cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
1: Yes.
2: Seperti itu kan.
3: Yes.
1: Ini setuju gak ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar, setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin atau wanita pekerja, namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Oke. Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia nggak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Okay. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala
3: macam? Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke. Okay.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simple, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang. Namanya itu adalah standar TikTok, Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya, ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa, maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu sama lah, laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki, sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh tersurat, iya.
2: Ini Davi mau tahu gak?
1: Apa
2: itu? Kata-kata ini, ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh.
2: Jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Gak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Gak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Ya, gitu. Iya, iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan, makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag, ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok
1: banyak. Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh.
1: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya Bang?
3: saya di recycle gitu kan, lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah. Dulu,
3: jadi lebih sedikit milenial lah.
1: Oke. Okay.
3: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti okay. seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
3: pertama lalu? Dia nggak impress, dia biasa-biasa.
1: Masa sih? Masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja. Yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah ini lagunya, kalau menurut saya tuh kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Oh,
2: bisa aja ya.
3: Beracun ini lagu. Beracun.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis cukup juga ya
2: ternyata. Siapa ya? Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak, dia bilang gitu. Dia okay. coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja. Bilang gitu.
1: Wah, keluarga ya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter yeah. tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: nah, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh Bang berdua, tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM Seluruh Indonesia, masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi, dan halo, juga masih sama Bang Zul.
1: Bang Zul,
0: penyanyi yang juga perwira Polri, teman Pro 2. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget
1: ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Ya, ini ya, lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Jadi anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Dijadiin... Kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: berbeda kan, tuh.
1: Berbeda ya, aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai kata persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman,
2: masih cem-ceman,
0: bebas
2: masuk-masuk aja.
1: Udah lama gue nggak dengar cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh, oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, proyek selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gue hanya bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering tiktokan dulu sama sang produser lah. Tematik kalau lebaran, lebaran. Puasa,
0: okay,
2: puasa. Hari nasional, hari nasional. Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng kumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay,
2: semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial,
0: okay,
2: kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh,
0: okay,
2: aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat untuk orang banyak.
0: Oke, okay, itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya teman Pro 2 ya.
1: Ya karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya,
2: ya.
1: Diulang-ulang masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu,
0: oh,
1: ya. Sehingga orang akhirnya berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan,
0: ya, ya,
1: dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
0: Oke, okay.
1: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu.
0: Ah.
1: Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan apa namanya, profesional, apa tuh tadi namanya, hipnoterapi. tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada proyek apa nih yang mungkin bisa? Ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita gak tahu, gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Okay.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama. Biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes,
1: gitu.
0: Yes,
1: ya mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin.
1: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa, yeah, seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke, okay.
2: Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan.
0: Perkenalan.
2: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior.
0: Nah,
2: kalau, jadi perilaku.
0: Kalau dari kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke. Okay.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misinya.
0: Oke, okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik, itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang, kita gak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Bener.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti gitu. Spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih di Bang Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor. Mm-hmm. Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda.
0: Yep.
1: Ya kan, nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia bener-bener ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi, kita tahulah kerjanya seperti apa gitu, waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Itu aku nggak kepikiran tuh.
1: Iya kan? Bener
0: juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Gitu. Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu, gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada pasti, kebiasaan lainnya pasti. Juga ya.
1: Nah makanya gunanya Music Planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih keren. Nah itu teman Bro 2, jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
0: Instagram
2: channelnya.
0: Oke, okay, channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: Di YouTube ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian ada juga di TikTok sama juga.
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, itu bisa langsung dicatat aja teman Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang
1: hari
0: ini.
1: Thank you, David. Terima kasih.
0: Ini seru banget sih. Ini mendapatkan apa namanya?
1: Pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Kalau gitu sekali lagi thank you so much.
2: Terima kasih,
0: semuanya. Bang. Terima kasih,
2: Bang.
0: Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan pastinya
1: Rio G.
0: dan
2: Zulfikar.
0: Oke, dadah.
2: Thank you.

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2 Melabo, Facebook, Pro2 RRI Melabo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun berada. Senang banget ya di hari ini Sabtu di tanggal 30 Mei 2026. Kembali Faiz hadir nemenin kamu nih sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro2, tadi juga kamu baru aja ikuti Musikpreneur ya, Relay Pro2 Jakarta. Dan yang pastinya untuk di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Faiz bakal nemenin suasana Sabtu kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik. So untuk kamu jangan kemana-mana, kita simak dulu nih ada Tiara Andini, Adu Bola Mata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Nelson, Direktur Utama PT Mika Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, bersama seluruh manajemen dan karyawan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Aceh Barat dan Nagandaya. Idul Adha menjadi momentum untuk menumbuhkan keikhlasan, memperkuat rasa syukur, serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan dalam menghadapi seluruh tantangan. Semoga semangat berkorban membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua, serta senantiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada IG Azalea with Black Widow ya, featuring sama Rita Ora nih, yang sudah hadir di pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat nih, teman Pro 2. Untuk kamu juga di hari Sabtu ini lagi pada ngapain sih? Mungkin lagi beberes juga ya, teman Pro 2. Setelah kemarin disebutkan dengan Hari Raya Idul Adha, banyak tamu yang datang. Apalagi kalau misalnya sanak saudara kamu banyak yang datang dan nginap di rumah ya, pasti untuk sebagian itu lagi beres-beres ya, teman Pro 2. Dan nanti di hari Senin itu udah siap kembali untuk melakukan aktivitas. Ataupun juga untuk teman Pro 2 nih yang lagi siap-siap pingin balik lagi ke tempat kamu beraktivitas ya, mulai mungkin balik dari kampung maksudnya ya. Balik dari kampung menuju ke kota masing-masing nih untuk kamu melakukan aktivitas ya. Mudah-mudahan perjalanan kamu aman untuk di hari Sabtu ini. Karena memang kalau kita lihat cuaca sih cerah-cerah aja nih, teman Pro 2, dan agak sedikit panas. Nah, jadi biar teman Pro 2 tuh tambah semangat lagi di suasana pagi menjelang siang hari ini, aku bakal kasih informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang siap menemani aktivitas kamu tentunya. Nah, teman Pro 2, untuk kamu juga nih yang mungkin baru memulai ya bikin konten ya di sosial media, mungkin kamu masih bingung nih kira-kira konten apa sih yang bagus untuk menjadi konten di sosial media kamu. Nah, kalau aku boleh saranin ya, teman Pro 2, kamu bagusnya itu pilih konten A Day in My Life ya, atau aktivitas sehari-hari. Karena memang banyak banget nih konten-konten yang hadir ya di sosial media itu paling diminati sama masyarakat terkait A Day in My Life ya, atau kegiatan sehari-hari ya, tentang rutinitas harian kamu mulai dari pagi sampai malam saat kamu melakukan kegiatan ataupun mungkin ketika kamu berkumpul bersama keluarga. Nah, banyak penonton yang merasa terhibur ya, teman Pro 2, sekaligus penasaran nih saat menyaksikan kehidupan yang terlihat rapi dan menyenangkan. Dan sebagian orang juga menyadari ya kalau konten ini hanyalah potongan momen yang sudah dipilih dan dikemas dengan menarik nih. Jadi banyak juga ya konten-konten A Day in My Life itu semacam menginspirasi mereka yang menonton ya. Kalau misalnya selama ini mereka malas ya dengan aktivitas harian, dengan nonton konten-konten yang kamu buat di sosial media kamu, itu jadi terinspirasi dan jadi ikut nih untuk melakukan kegiatan yang sama ya, teman Pro 2. Nah, kenapa aku sangat sarankan ya kamu membuat konten A Day in My Life dalam konten sosial media kamu, karena memang selain menampilkan keseharian kamu secara lebih natural dan dekat dengan penonton ya, video ini biasanya terasa lebih relate ya dibandingkan konten media sosial yang terlalu dipoles ya, teman Pro 2. Kemudian juga ya banyak penonton nih merasa terhubung dengan kreator yang membagikan aktivitas sehari-hari mereka dengan cara sederhana, rutinitas yang mirip pengalaman pribadi, membuat konten A Day in My Life itu terasa lebih relate nih dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian juga konten ini menjadikan mereka lebih produktif ya, dan memotivasi penonton untuk menerapkan kebiasaan sehari-hari yang lebih teratur. Banyak orang terdorong memperbaiki manajemen waktu setelah melihat rutinitas kreator lain di media sosial. Karena banyak ya, teman Pro 2, itu juga waktu Facebook buka TikTok ya, buka Facebook. Sekarang ibu-ibu juga pada buat konten A Day in My Life ya. Ketika bangun pagi, terus ketika mereka mempersiapkan menu sarapan buat keluarga, menyuci dan lain sebagainya. Ternyata konten-konten seperti ini justru diminati ya sama penonton dan lebih disukai dibandingkan konten-konten yang penuh drama ya, teman Pro 2. Jadi untuk kamu nih yang mau memulai menjadi konten kreator ya, aku sarankan buat aja konten A Day in My Life, karena memang ini lebih bagus dan menarik bagi penonton tentunya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Apa itu banjirop? Banjirop adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjirop bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjirop tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjirop, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RI.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, untuk saat ini memang banyak banget nih robot-robot yang sengaja dibuat untuk membantu kita dalam beraktivitas ya, membantu pekerjaan-pekerjaan yang mungkin selama ini dikerjakan sama manusia, tapi semakin teknologi semakin canggih, maka pekerjaan tersebut dibantu atau dikerjakan sama robot-robot ya. Bahkan di negara-negara maju ya seperti China ya teman Pro 2, itu mereka sengaja bikin robot untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini kita kerjakan. Nah, salah satunya ini ada robot AI China yang kabarnya bisa jadi petani juga teman Pro 2, bahkan teman interaksi manusia nih. Ya teman Pro 2, startup robotika asal Shanghai ya, Droidop, ini memperkenalkan robot biomimetik bernama Moya, di mana robot ini disebut sebagai robot cerdas biomimetik sepenuhnya karena mampu menghadirkan interaksi sosial yang terasa lebih natural ya dibandingkan robot humanoid biasa. Ya teman Pro 2, dilansir dari New Atlas, pada debut peluncuran Moya di awal tahun 2026, robot ini dirancang memiliki kulit hangat dengan suhu tubuh antara 32 sampai 36 derajat Celcius agar terasa seperti manusia saat disentuh. Nah, robot ini juga dilengkapi kemampuan pelacakan wajah, membaca mikro ekspresi, serta merespon percakapan menggunakan AI. Nah, teknologi tersebut diproyeksikan ya untuk mendukung sektor layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan pelanggan, di mana kehadiran robot yang mampu memahami ekspresi manusia dinilai dapat membantu interaksi menjadi lebih nyaman, terutama untuk pendamping lansia atau asisten pelayanan publik. Waduh, keren banget ya. Dan teman Pro 2, namun tidak semua pakar ya menyambut teknologi ini dengan positif ya. Beberapa ahli menilai robot yang terlalu mirip manusia justru bisa memunculkan rasa tidak nyaman atau kondisi ketika manusia merasa aneh melihat robot yang hampir menyerupai manusia asli. Nah, selain menghadirkan robot sosial ya, China juga menguji robot humanoid di sekitar pertanian, di mana robot AI diterjunkan ke kebun teh di Provinsi Fujian untuk membantu proses produksi teh putih menjelang ajang 2026 World Humanoid Robot Games, teman Pro 2. Nah, kabarnya robot tersebut diuji langsung di lingkungan nyata, bukan di laboratorium. Mereka harus mengenali daun teh dengan tingkat kematangan berbeda, memetik hasil panen, membawa barang di medan berbukit, hingga membantu proses penjemuran dan pemanggangan teh nih teman Pro 2. Jadi kamu bisa bayangkan ya gimana robot-robot di sana tuh bekerja membantu manusia ya untuk melakukan pekerjaan yang selama ini mereka lakukan nih. Namun teman Pro 2 ya, China Daily menyebutkan pengujian ini penting untuk menciptakan robot yang benar-benar bisa bekerja di dunia nyata nih. Dimana teknologi AI sendiri diperkirakan akan menjadi salah satu fokus utama industri robotika global dalam beberapa tahun mendatang nih teman Pro 2. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih pendapatnya ya, kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan kamu yang kamu lakuin selama ini itu bakal diganti sama robot-robot nih teman Pro 2. Waduh, bisa-bisa nih mengancam apa ya pekerjaan kamu juga ya teman Pro 2. Nah, takutnya nanti yang siaran di Pro 2 bukan Faiz lagi nih ya, digantiin sama robot-robot AI juga nih ya. Ya, mudah-mudahan aja itu tidak terjadi lah ya teman Pro 2.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

Semoga Komatik FM Pro 2 RRI melabu teman terbaik kamu. BTS featuring Halsey with Boy with Love yang sudah hadir di pukul 10 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat ya. 3 menit lagi menuju pukul 11 nih buat teman Pro 2. Di kesempatan siang hari ini untuk kamu juga yang lagi masak-masak ataupun yang lagi siap-siap nih untuk mempersiapkan menu makan siang hari ini ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya teman Pro 2. Ataupun untuk kamu juga yang lagi berbelanja, selamat belanja aja ya. Dan tetap semangat juga teman Pro 2 karena memang cuaca di luar lumayan panas banget nih teman Pro 2. Dan mudah-mudahan apapun itu menu yang kamu sajikan buat keluarga tercinta, ini bisa memberikan sedikit tambahan energi untuk melakukan aktivitas di hari ini.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag Edward.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal satu warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

90,3 FM Pro 2 RRI Labu, teman terbaik kamu. Next, teman Pro 2, nanti aku bakal puterin ya lagunya Ariana Grande with Twilight Zone. Dan teman Pro 2 yang pastinya masih barengan Faiz untuk di siang hari ini, yang bakal terus temenin kamu nih sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, di jam kedua aku nemenin kamu ya. Kali ini aku bakal kasih informasi seputar tips ya untuk teman Pro 2 tentunya.

Ya, teman bro dua, untuk kamu nih yang punya kebiasaan memanaskan makanan ya, ini harus berwaspada, turut waspada ya teman bro dua. Kenapa? Karena memang kebiasaan memanaskan makanan berulang kali ini dapat mempengaruhi kualitas makanan yang kamu konsumsi tersebut nih teman bro dua. Nah, kadang-kadang kita juga suka kasihan ya, apalagi kalau masih ada sisa makanan yang kayaknya nih masih enak dimakan. Nah, kamu panasin ya makanan tersebut dan itu bisa berulang kali. Nah, menurut dari alaman nurseunair.ac.id ya, beberapa jenis makanan ini mengalami perubahan kandungan nutrisi setelah dipanaskan berkali-kali nih teman pro 2. Nah, kondisi tersebut ini dapat membuat makanan menjadi kurang sehat untuk dikonsumsi. Nah, teman pro 2, makanan yang terlalu sering dipanaskan ini juga berisiko menjadi tempat berkembangnya bakteri. Hal ini terjadi apabila proses penyimpanan makanan tidak dilakukan dengan benar. Nasi, santan, dan lauk ini berbahan daging termasuk makanan yang perlu kamu perhatikan ya saat dipanaskan ulang, di mana penyimpanan pada suhu yang tidak tepat itu dapat mempercepat kerusakan makanan tersebut. Nah, selain menurunkan kualitas rasa, makanan yang terlalu sering dipanaskan juga bisa mengubah tekstur menjadi kurang baik. Aroma makanan juga dapat berubah dan mengurangi selera makan, teman bro 2. Jadi kamu sangat disarankan ya teman pro 2 untuk memanaskan makanan secukupnya sesuai dengan kebutuhan konsumsi. Dan cara ini juga membantu menjaga kualitas makanan tetap aman dan lezat saat dimakan. Jadi kamu kalau misalnya masak makanan nih ya seperti siang hari ini, pastikan dulu nih jangan terlalu banyak banget nih makanan yang kamu buat. Dan lebih bagus itu kayak sesuai dengan kebutuhan kamu aja nih teman pro 2. Jangan terlalu berlebihan ataupun terlalu banyak ya, karena memang selain mubazir ya, makanan yang dipanaskan berulang-ulang itu juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu ya. Jangan sampai nih makanan yang kamu konsumsi itu justru menjadi racun ya buat tubuh kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

90,3 FM Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu. Nanti Faiz bakal putarin ya lagunya Nabila Takiyah lewat Cegil ya. Ini lagunya enak banget teman Pro 2. Apalagi untuk kamu yang suka sama Nabila Takiyah ya. Ini nanti bakal aku putarin lagunya setelah aku kasih informasi tentang kamu nih yang suka punya kebiasaan duduk terlalu lama nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, duduk terlalu lama sering terjadi ya ketika sedang bekerja ataupun belajar maupun menggunakan perangkat digital dalam waktu yang cukup panjang nih. Nah kebiasaan tersebut nih dapat menyebabkan tubuh terasa pegal, kaku dan kurang nyaman ketika menjalani aktivitas sehari-hari. Nah penelitian dalam Journal of Physical Therapy Science ya menunjukkan peregangan ringan ini membantu mengurangi ketegangan otot serta meningkatkan fleksibilitas tubuh. Aktivitas sederhana ini juga membantu melancarkan sirkulasi darah ya sehingga tubuh terasa lebih segar dan rileks teman Pro 2. Ya teman Pro 2, melakukan peregangan setelah duduk terlalu lama juga membantu tubuh kembali nyaman dan mengurangi rasa lelah pada otot. Gerakan sederhana pada bagian leher, bahu, punggung maupun tangan ini dapat membantu mengurangi rasa kaku akibat terlalu lama berada dalam posisi duduk teman Pro 2. Nah selain membantu mengurangi pegal, ya peregangan juga dapat meningkatkan fokus dan energi saat beraktivitas. Tubuh yang terasa lebih nyaman membuat kamu menjadi lebih produktif dan tidak mudah merasa lelah ketika bekerja atau belajar teman Pro 2. Jadi kamu bisa melakukan peregangan ya teman Pro 2 tanpa harus menggunakan alat ya. Dan ini bisa kamu lakukan kapanpun dan dimanapun. Aktivitas ini juga bisa kamu kerjakan ya atau kamu lakukan di rumah, di sekolah, kantor ataupun di tempat lain. Jadi tubuh kamu mulai terasa tegang akibat terlalu lama duduk. Nah kamu bisa melakukan gerakan-gerakan yang bisa membuat otot kamu kembali regang ya teman Pro 2. Nah ini sangat membantu ya teman Pro 2. Mudah-mudahan untuk kamu juga yang udah sedari tadi beraktivitas ataupun bekerja, ada baiknya kamu bisa istirahat dulu sejenak ya sebelum kembali melanjutkan aktivitas yang sudah menanti kamu.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan air hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Kamu sedang mendengarkan

10.3 FM Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu. Ada Shakira ya, featuring sama Burna Boy with Dai Dai. Ini lagu official dari Piala Dunia 2026 ya. Seperti kita ketahui, teman Pro 2, kalau Shakira sendiri itu pernah merilis lagu Piala Dunia yang berjudul Natu Waka Waka ya. Itu tahun berapa sih, Faiz? 2008 ya, kalau gak salah ya. Kalau gak salah sih 2008 ya. Yang pastinya untuk di tahun 2026 ini dia dipercaya kembali ya, teman Pro 2, untuk membawa lagu resmi FIFA World Cup 2026. Nah, untuk kamu yang suka sama lagu ini ya, kamu bisa request lagu ini tentunya di Pro 2 RRI Melabu. Nah, teman Pro 2, masih barengan Faiz untuk di kesempatan siang hari ini. Selamat siang juga untuk kamu yang baru aja stay tune, ataupun juga untuk teman Pro 2 yang udah dari tadi stay tune ya. Mudah-mudahan lagu-lagu dan juga informasi yang udah aku bagikan ini bisa berguna dan juga bermanfaat untuk teman Pro 2 pastinya. Oke, teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih informasi lagi nih untuk kamu yang mungkin untuk sebagian orang ada yang sebelum beraktivitas di pagi hari itu sarapan ya terlebih dahulu. Tapi ada juga sebagian orang itu justru malah nggak sarapan sama sekali ya, teman Pro 2. Katanya itu nggak terbiasa. Nah, teman Pro 2, sebenarnya lebih bagus mana sih, sarapan atau nggak sarapan nih? Biar nggak salah-salah ya, karena memang ada orang menganggap katanya kalau sarapan itu bisa bikin kamu gendut ya, bisa bikin kamu tambah malas ya. Ada juga yang katanya kalau gak sarapan malah kebalikannya nih, bisa bikin kamu gak tambah gak semangat dalam melakukan aktivitas. Nah, teman Pro 2, perdebatan soal pentingnya sarapan ini masih terus muncul ya, dan membuat banyak orang tuh penasaran dengan dampaknya bagi kesehatan tubuh nih. Nah, untuk memahaminya teman Pro 2, kamu juga harus lihat nih pengaruh sarapan terhadap fungsi otak, berat badan, metabolisme, hingga risiko penyakit jangka panjang. Nah, teman Pro 2, walaupun punya banyak manfaat ya, sebagian orang nih tetap memilih untuk mengosongkan perut di pagi hari. Dan yang pastinya ada beberapa dampak buruk yang bisa terjadi ya jika kamu sering melewatkan makan pagi. Nah, yang pertama teman Pro 2, itu memicu nafsu makan berlebih di siang atau malam hari. Nah, saat kamu melewatkan sarapan ya, saat rasa lapar ini biasanya muncul lebih kuat sehingga seseorang lebih sulit mengontrol pola makan harian. Nah, kondisi tersebut sering memicu keinginan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak dalam porsi lebih banyak saat makan. Kemudian yang berikutnya berpotensi mengacaukan sistem metabolisme tubuh kamu nih. Nah, kebiasaan melewatkan sarapan ini dapat membuat kadar gula darah dan insulin menjadi kurang stabil dalam aktivitas sehari-hari. Dalam jangka panjang, teman Pro 2, kondisi ini beresiko memperlambat metabolisme sehingga pembakaran kalori tubuh saat beristirahat menjadi berkurang. Dan yang terakhir atau yang ketiga, tidak sarapan sering membuat tubuh lebih cepat lelah, sulit fokus, serta memicu pusing akibat rendahnya gula darah. Nah, kondisi tersebut ini dapat mengganggu produktivitas kerja maupun performa belajar, terutama saat menjalani aktivitas padat setiap harinya. Namun teman Pro 2, untuk kamu yang sengaja melewatkan makan pagi demi menjalani metode diet populer ya, pola ini memicu proses autofagi yang membantu regenerasi sel sekaligus meningkatkan kesehatan metabolisme tubuh, teman Pro 2. Nah, selain itu sebaiknya tidak memaksakan diri untuk makan jika belum merasa lapar di pagi hari. Cobalah lebih peka mendengarkan sinyal alami tubuh dan makanlah saat perut benar-benar membutuhkan asupan. Nah, teman Pro 2, lalu mana nih yang lebih baik ya, sarapan atau melewatkan sarapan nih teman Pro 2? Nah, pilihan untuk sarapan atau melewatkannya ini kembali lagi pada kebutuhan tubuh dan gaya hidup masing-masing ya teman Pro 2. Yang pastinya gak ada baiknya ya, maksudnya gak ada sarapan baik, gak sarapan juga baik nih. Ini tergantung lagi tujuan dari kamu sendiri ya. Kalau misalnya kamu udah terbiasa sarapan, jangan sekali-sekali kamu lewatkan sarapan tersebut ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu udah terbiasa gak sarapan, yaudah berarti kamu gak usah sarapan gitu. Mungkin kamu makannya agak sedikit telat ya, agak sedikit jamnya agak sedikit diundur. Tapi kamu tetap makan nih, jangan sampai gak makan teman Pro 2. Nah, yang paling penting teman Pro 2, jangan biarkan kamu ngerasa lemas ya atau sulit fokus.
gara-gara mengosongkan perut di pagi hari. Nah, kalau kondisi ini kamu sudah alami ya, ada baiknya kamu harus segera makan. Jangan gara-gara kamu gak makan pagi ya kamu jadi lemes, jadi gak semangat, jadi gak fokus. Nah, kalau udah kondisinya seperti itu, harus sesegera mungkin nih kamu sarapan di pagi hari ya, tamu berdua. Pokoknya itu tergantung lagi nih sama kebiasaan dan kebutuhan tubuh kamu. Oke, tamu berdua, jangan beranjak kemana-mana, tetap terus stay tune di 90.3 FM Pro 2 RRI Melabu, karena aku masih punya banyak informasi-informasi menarik yang bakal aku bagikan. Setelah kita dengerin, ada lagu nih darinya Mario lewat Kicipung Mama.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Prodo Melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu di jam ketiga ya. Faiz temani teman Pro 2 di program Santai Siang. Nanti Faiz juga bakal ngebahas nih satu tema terkait pelaku industri kreatif ya, mulai dari konten. Nah, untuk teman Pro 2 yang sudah mulai beristirahat, selamat beristirahat. Untuk kamu juga yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siang. Yang pastinya buat teman Pro 2 jangan beranjak kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Mabu, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, di kesempatan siang hari ini di Santai Siang, Faiz bakal ngebahas ya terkait pelaku ekonomi kreatif mulai dari konten. Nah teman Pro 2, untuk kamu konten kreator ini memang menjadi kunci utama sekaligus titik tolak bagi pelaku ekonomi kreatif di era digital saat ini. Nah, bermodalkan ide, kreativitas, dan penguasaan platform, konten menjadi jembatan langsung nih untuk mengenalkan produk kamu dan membangun ekosistem bisnis tanpa harus bergantung pada perantara tradisional ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, mengapa konten adalah segalanya? Ya karena konten ini adalah toko, ya ibaratnya toko atau browser pertama yang ada di dunia maya. Nah bagi pelaku ekonomi kreatif, konten ini berfungsi untuk memperkenalkan produk, ya produk atau jasa secara visual dan bercerita. Kemudian juga menjangkau pasar global tanpa batasan geografis, karya kamu bisa dinikmati oleh audiens lokal hingga internasional. Kemudian juga bisa mendapatkan audiens tertarget di mana algoritma platform digital ini membantu konten kamu ditemukan oleh orang yang tepat ya teman Pro 2. Nah gak jarang ya ketika kamu buka sosial media itu kan banyak banget nih konten-konten yang berseliweran ya di beranda sosial media kamu. Padahal kamu sama sekali gak follow akun tersebut ya teman Pro 2. Nah ini membuktikan kalau algoritma platform digital mereka ini membantu konten-konten yang mereka buat tuh ditemukan sama orang-orang yang tepat ya, salah satunya kamu pastinya. Nah teman Pro 2, peluang konten merambah ke berbagai subsektor ekonomi kreatif ya, diantaranya seperti kerajinan dan fashion, dimana mengunggah proses kreatif membuat produk ya, ini seringkali lebih menarik minat beli konsumen daripada katalog produk biasa. Jadi banyak kadang-kadang kayak semacam produk fashion itu mereka membuat kontennya itu bagaimana dimulai dari proses pembuatan baju tersebut ya atau mungkin celana tersebut. Nah ini justru menarik mereka para pembeli untuk membeli barang tersebut ya teman Pro 2. Ataupun mungkin untuk mereka yang menjual kuliner ya makanan itu juga kadang-kadang kontennya itu yang diunggah itu proses pembuatan makanan tersebut ya, bagaimana cara membuatnya, dari proses pembuatannya, kemudian dari proses memilih bahan bakunya dan lain sebagainya. Ini juga sangat menarik ya teman Pro 2, belum lagi tampilan visual ya, suara renyah dari produk tersebut, ini juga menjadi alasan menarik ya seseorang untuk membeli makanan tersebut. Kemudian dari segi musik dan seni pertunjukan teman Pro 2, banyak juga nih yang mengunggah cover lagu atau cuplikan proses rekaman untuk membangun basis penggemar secara organik. Nah ini yang namanya usaha itu gak cuman fashion aja, bukan kerajinan aja, tapi juga sekarang yang namanya musik, seni pertunjukan itu sangat bergantung sama sosial media ya teman Pro 2, sama konten-konten yang bakal mereka hadirkan nih. Jadi kalau misalnya kayak sekarang banyak ya penyanyi-penyanyi ataupun musisi-musisi yang ingin ngeluarin karya, mereka tuh sebelum mengorbitkan lagunya ya, itu pasti bakal dibuat nih proses dari pembuatan lagu tersebut ya, bagaimana cara mereka melakukan rekaman dan lain sebagainya itu diunggah ke sosial media. Dan ini justru menarik perhatian mereka yang bermain media sosial teman Pro 2. Dan jadi penasaran gitu kan, jadi ketika mereka melihat prosesnya, mereka penasaran gimana sih hasil dari proses rekaman lagu tersebut nih. Nah sementara teman Pro 2, untuk ekosistem pendukung pelaku kreatif di Indonesia, di mana pemerintah dan berbagai lembaga juga terus mendorong ya pertumbuhan ekonomi kreatif melalui digitalisasi. Nah pelaku usaha didorong untuk melakukan digitalisasi pemasaran, ini memanfaatkan platform media sosial dan juga e-commerce, kemudian juga perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI, perlindungan hukum bagi kreator agar karyanya aman dan dapat bernilai komersial. Kemudian dukungan komunitas dan juga pemerintah, di mana Kemenparekraf ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
dan dinas terkait rutin mengadakan bimbingan teknis untuk pengembangan produk dan pelaporan kinerja keuangan. Nah itu dia teman berdua ya, sedikit pembahasan kita untuk di siang hari ini ya, terkait pelaku ekonomi kreatif mulai dari konten. Nanti aku bakal kasih tahu informasi lainnya juga, tapi setelah kita dengerin nih, ada Natasha Sabella menerima luka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Badilah, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah pantai barat selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Pijak Kota with Bahagia Lagi, yang sudah diir di pukul 12 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Ya teman Pro 2, keberadaan konten kreator ini mendorong bisnis dari berbagai skala untuk beradaptasi. Bagi perusahaan besar, bekerja sama dengan kreator ini dapat menjadi strategi branding yang lebih hemat biaya dibandingkan iklan televisi. Sedangkan bagi usaha kecil menengah atau UKM, kolaborasi dengan kreator ini membuka akses pada pasar yang lebih luas tanpa harus memiliki modal besar untuk beriklan. Nah, bentuk kontribusi ini terlihat ya dalam peningkatan visibilitas brand melalui review, ulasan atau konten kreatif, kemudian juga mendorong penjualan melalui ide, melalui kode promo ya, tautan afiliasi dan juga endorsement. Kemudian juga menciptakan tren baru yang mampu mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Ya teman Pro 2, industri iklan ini mengalami pergeseran besar ya karena konten kreator. Dulu iklan bergantung pada billboard ya, radio atau televisi. Kini sebagian besar anggaran dialihkan ke iklan digital berbasis influencer. Nah, perubahan ini mendorong lahirnya berbagai model kerjasama ya, seperti influencer marketing, paid promotion dan brand ambassador. Selain itu, konten kreator juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Mereka dapat menyesuaikan gaya penyampaian iklan agar lebih sesuai dengan audiens masing-masing. Dan hal ini membuat iklan lebih natural, tidak terasa memaksa dan lebih efektif dalam meningkatkan keterlibatan konsumen. Nah teman Pro 2, untuk memperoleh manfaat optimal dari kerjasama dengan konten kreator ya, perusahaan ini dapat menerapkan beberapa strategi. Yang pertama itu memilih kreator yang sesuai ini dengan target pasar dan citra merek teman Pro 2. Jadi produk yang kamu jual ini harus kamu sesuaikan nih dengan kreator ya, baik itu jangkauannya ataupun dari usia kreator tersebut teman Pro 2. Misalnya kayak kamu jualannya itu bedak ya, bedak misalnya nih, bedak untuk targetnya tuh remaja. Kan enggak mungkin kamu gunakan kreatornya itu yang sudah ibu-ibu ya kan atau yang sudah lansia. Jadi disesuaikan nih sama produk yang kamu jual. Kemudian juga menggunakan pendekatan jangka panjang ya, seperti menjadikan kreator ini sebagai brand ambassador. Dan yang berikutnya, memonitor hasil kampanye melalui metrik seperti engagement rate ya, reach dan juga konversi penjualan. Dan yang terakhir, membiarkan kreator berkreasi bebas agar konten tetap autentik dan tidak kaku. Nah, strategi ini memungkinkan bisnis memaksimalkan investasi dalam pemasaran digital sekaligus menjaga hubungan baik dengan audiens. Ya teman Pro 2, melihat perkembangan yang ada ya, dampak ekonomi konten kreator ini diperkirakan akan semakin kuat di masa depan, di mana transformasi digital yang terus berlangsung ini akan membuat peran mereka semakin strategis. Nah, platform media sosial baru, teknologi kecerdasan buatan hingga metaverse yang akan membuka ruang kreativitas baru bagi para kreator sekaligus peluang lebih besar bagi bisnis nih teman Pro 2. Namun keberlanjutan ekosistem ini tergantung ya pada keseimbangan antara kreativitas, kepercayaan audiens dan juga profesionalisme dalam kerjasama bisnis. Nah, tentunya juga kamu sebagai pelaku UMKM ini harus mampu ya memahami dinamika tersebut akan lebih unggul dalam menghadapi persaingan global. Oke teman Pro 2, itu dia ya pembahasan kita terkait pelaku ekonomi kreatif mulai dari konten. Mudah-mudahan ini juga memotivasi kamu untuk terus mempromosikan ya produk usaha kamu, baik itu melalui konten-konten di media sosial ataupun juga kamu bisa promosiin di Pro 2 RRI Malabu ya, karena kita memang setiap hari Kamis sama Sabtu itu dari pukul 11.30 ada yang namanya program UMKM Corner ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 tuh bisa promosiin nih ya usaha apa yang sedang kamu jalani saat ini ya, mulai dari pertama kali jualan seperti apa, kemudian produk apa yang kamu jual ya, jangkauan audiensnya siapa, itu kamu bisa juga nih memperkenalkan produk kamu di Pro 2 RRI Malabu ya.
Dan teman pro 2 dapat Faiz informasikan juga untuk kumandang azan zuhur ya kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk hari ini di tanggal 30 Mei 2026 itu pada pukul 12:37 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kamu yang berada di Kabupaten Abdia pada pukul 12:34 waktu Indonesia Barat. Untuk yang ada di Nagan Raya pada pukul 12:36 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk teman pro 2 nih yang berada di Kabupaten Aceh Jaya pada pukul 12:39 waktu Indonesia Barat. Dan untuk yang berada di Simelu pada pukul 12:35 waktu Indonesia Barat.

dari mana sih? Dia nangis-nangis loh seharian. Lu mau pergi sama gak jadi loh.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: lagi. Aduh.
1: Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Baik teman berdua dimanapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat zuhur ya untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman berdua, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

meramal karakter, sifat, dan apalagi nasib seseorang dengan bintang atau zodiak nampaknya sudah menjadi kebiasaan yang banyak diyakini oleh sebagian kita. Akibat percaya dengan ramalan seperti itu, seseorang tidak percaya lagi atau kurang percaya lagi dengan ketentuan atau takdir Allah. Sebenarnya, tentang nasib seseorang, hanya Allah saja yang maha mengetahui. Manusia hanya diperintahkan berusaha untuk hidup lebih baik. Dalam surat 9 At-Taubah ayat 51, Allah berfirman, "Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami." Dengan demikian, lebih baik kita hindari ramalan yang tidak berdasar ilmu, apalagi yang tidak sesuai dengan Al-Quran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melabo, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Produr Melabuh, teman terbaik kamu.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Thank you banget nih buat teman Pro 2 masih stay tune barengan Faiz. Dan yang pastinya Faiz masih bakal terus menemani kamu hingga nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Kau dengarkan lagu ini dan aku
0: selamat siang juga buat teman Pro 2 yang lagi beristirahat ya, ataupun juga untuk kamu yang baru aja melaksanakan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah yang kamu kerjakan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan teman Pro 2, kali ini kita dengarkan dulu nih satu persembahan lagu dari Nia Virgon, Saat Kau Telah Mengerti.

Saya, Dr. Cutputri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutiyadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, untuk kamu nih yang punya koleksi celana sobek ya, celana jeans sobek itu jangan dibuang, apalagi jangan sampai kamu kasih ke orang ya. Kenapa? Karena kabarnya tren jeans sobek ini kabarnya bakal bangkit kembali nih, teman Pro 2. Nah, hal ini setelah Madonna kembali mencuri perhatian lewat penampilannya di London, di mana penyanyi berusia 67 tahun tersebut tampil dengan gaya serba denim dan celana jeans sobek, teman Pro 2. Ini sebuah tren yang sempat meredup dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kini mulai terlihat kembali di dunia mode, teman Pro 2. Nah, melansir dari Vogue ya, di penampilan terbaru Madonna, dianggap sebagai sinyal bahwa ripped jeans ya atau jeans sobek berpotensi menjadi salah satu tren yang patut diperhatikan dalam beberapa musim mendatang nih, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, Madonna ini sempat hadir ya dalam sebuah acara di London. Dia menggunakan kaos tanpa lengan. Kemudian ia memadukan dengan celana jeans biru longgar yang menjuntai hingga menyentuh lantai, lengkap dengan sobekan besar di area lutut dan paha nih, teman Pro 2. Nah, penampilannya semakin menonjol berkat jaket denim berwarna sedikit lebih gelap yang dihiasi bordir bunga dan ilustrasi anatomi jantung ya. Kombinasi atasan dan bawahan denim tersebut dikenal sebagai gaya double denim ya, teman Pro 2. Dan tentunya ini menjadi sebuah tren terbaru lagi nih di dunia fashion ya, teman Pro 2. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir ya, tren denim ini lebih banyak didominasi model yang terlihat rapi dan bersih. Nah, namun sejumlah peragaan busana terbaru itu menunjukkan kalau jeans sobek ini mulai mendapatkan perhatian kembali ya, teman Pro 2. Dimana pada presentasi koleksi Resort 2027 Dior, desainer Jonathan Anderson juga memadukan jeans biru longgar dengan detail usang bersama jaket bergaya elegan, teman Pro 2. Tentunya ini menjadi salah satu fashion yang boleh dikatakan bakal menjadi tren lagi ya, teman Pro 2. Setelah beberapa tahun terakhir ya, tren celana sobek ini memang udah jarang digunakan ataupun udah jarang dipakai ini sama siapapun ya, teman Pro 2. Nah, kita gak tahu nih apakah dengan penampilan terbaru Madonna beberapa hari kemarin ya, teman Pro 2, ini bakal membuat tren tersebut nih bakal balik lagi, atau mungkin ini bakal dijadikan semacam inovasi dalam dunia fashion ya, teman Pro 2 ya. Tapi yang paling penting nih, teman Pro 2, balik lagi nih, kalau soal fashion itu tergantung sama selera masing-masing ya. Ya, arti kata setiap orang tuh punya selera fashion yang berbeda-beda ya, teman Pro 2. Mungkin ya kalau kamu yang sukanya pakai baju kemeja, gak mungkin orang tuh bakal cocok juga pakai baju kemeja. Ada juga mungkin orang

lebih kelihatan keren pakai menggunakan baju kaos ya, atau mungkin cuma menggunakan celana jeans pendek dan lain sebagainya. Itu balik lagi sama passion kamu masing-masing dan juga tingkat kenyamanan kamu ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu ngerasa kamu cocok pakai jeans sobek-sobek ya, silahkan aja. Dan yang paling penting itu harus pede teman Pro 2, itu kuncinya.

0: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2, Rima Labu teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, untuk kamu nih yang punya jerawat di punggung ya, ini memang menjadi salah satu masalah yang sering banget dialami oleh siapa aja teman Pro 2. Karena memang jerawat ini gak hanya muncul di wajah, tetapi juga bisa muncul di punggung, dada, hingga bahu. Nah kondisi yang sering disebut dengan body acne ini ternyata bisa dipicu oleh kebiasaan sederhana saat mandi yang kerap tidak kamu sadari nih teman Pro 2. Nah di mana dokter kulit bersertifikat asal Amerika Serikat, Lindsay Zubrisky ya, mengungkapkan kalau urutan mandi yang salah itu ternyata dapat membuat sisa produk rambut menempel di kulit dan menyumbat pori-pori. Nah akibatnya jerawat di area tubuh itu lebih mudah muncul loh teman Pro 2. Nah lantas kebiasaan mandi seperti apa sih yang bisa memicu jerawat di tubuh? Nah yang pertama teman Pro 2 itu membilas kondisioner di tahap terakhir mandi. Nah banyak orang nih terbiasa memakai kondisioner rambut lalu membiarkannya beberapa menit sambil membersihkan tubuh. Namun menurut dokter kulit kebiasaan ini justru bisa memicu jerawat punggung teman Pro 2. Karena conditioner itu cenderung kental dan creamy, produk ini sulit dibersihkan hanya dengan air. Nah saat conditioner dibilas terakhir, residunya itu dapat mengalir ke punggung, ya, dada, dan bahu. Jika area tersebut tidak dibersihkan kembali dengan sabun, sisa produk ini bisa menempel dan menyumbat pori-pori. Kemudian yang kedua, tidak membersihkan tubuh setelah keramas. Nah teman Pro 2 setelah selesai membilas sampo dan conditioner, sebagian orang ini langsung mengakhiri mandi tanpa membersihkan tubuh lagi. Nah kebiasaan ini ternyata juga bisa membuat bahan dari produk rambut tertinggal di kulit. Dimana menurut dokter kulit Eva Gerotny, bahan pelembab pada conditioner seperti minyak kelapa, jojoba, dan silikon ini dapat membentuk lapisan di permukaan kulit. Nah jika menumpuk terus-menerus di teman Pro 2, kondisi tersebut dapat memicu jerawat di punggung dan dada kamu. Jadi sangat disarankan banget ya agar mencuci tubuh setelah tahap terakhir setelah kamu membilas rambut. Kemudian yang ketiga, membiarkan produk rambut terlalu lama menempel di kulit teman Pro 2. Nah membiarkan masker rambut atau conditioner terlalu lama ternyata juga bisa memperbesar resiko jerawat tubuh terutama bagi orang yang memiliki kulitnya sensitif ya atau mudah berjerawat nih teman Pro 2. Jadi produk perawatan rambut umumnya memiliki tekstur tebal dan kaya pelembab. Saat mengenai kulit punggung atau bahu dalam waktu lama, kandungannya ini bisa memicu penyumbatan pori-pori, teman Pro 2. Apalagi jika kamu mudah berkeringat ya selama mandi air hangat, ya kondisi kulit menjadi lebih lembab sehingga residu itu lebih mudah menempel. Dan gak sedikit orang menganggap jerawat tubuh ini hanya dipicu oleh kebersihan tubuh yang kurang. Padahal produk rambut juga bisa menjadi penyebab tersembunyi yang sering diabaikan. Kemudian yang keempat ya teman Pro 2 itu menggunakan produk rambut terlalu berat. Nah conditioner atau hair mask dengan kandungan minyak tinggi memang efektif membuat rambut lebih lembut. Namun produk seperti ini juga berpotensi memperparah body acne nih teman Pro 2. Jadi menurut Rodney, bahan oklusif seperti dimethicone dan minyak tertentu itu dapat meninggalkan lapisan pada kulit. Jika tidak dibersihkan dengan baik, pori-pori menjadi lebih mudah tersumbat. Dan yang terakhir ya, atau yang kelima, tidak memakai sabun untuk kulit berjerawat. Nah, kesalahan lain yang sering terjadi adalah memakai sabun tubuh biasa, meski kulit sudah menunjukkan tanda-tanda jerawat. Dokter kulit ini menyarankan penggunaan pembersih tubuh dengan kandungan khusus ya seperti benzoyl peroxide untuk membantu mengurangi bakteri penyebab jerawat teman Pro 2. Nah langkah sederhana seperti memakai sabun yang tepat dapat membantu mencegah jerawat tubuh semakin parah teman Pro 2. Nah itu dia ya teman Pro 2, 5 kesalahan mandi yang bisa memicu jerawat punggung. Apalagi kalau misalnya kamu sudah sering mengalami hal ini ya dan kamu udah mencoba berbagai macam cara, bermacam produk ya tapi jerawat tubuh kamu masih tetap muncul. Nah ada baiknya teman Pro 2 kamu bisa konsultasikan kepada dokter kulit ya untuk mengetahui penyebab pastinya teman Pro 2. Dan semoga jerawat kulit kamu itu bisa segera teratasi dan bisa kembali pulih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Padilla, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah Pantai Barat Selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 FM Pro 2 RR Melabu, teman terbaik kamu. Ziva Magnolia Peri Cintaku hadir di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, lagu ini juga harus mengakhiri kebersamaan Faiz nemenin kamu di program Santai Siang. Untuk edisi hari ini Sabtu di tanggal 30 Mei 2026. Tapi untuk teman Pro 2 jangan beranjak kemana-mana dulu ya, karena selepas ini bakal ada Tia yang akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, Faiz yang bertugas sign off dari ruang dengar kamu. Selamat siang ya, happy weekend, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Halo pendengar, siap untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA? Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RI Melabuh.

saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: sedang mendengarkan Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: 10,3 Pro2 RR Melabuh, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro2. Nah, balik lagi hari ini bareng Tia yang bakalan nemenin siang sampai sore kamu di edisi siar hari Sabtu 30 Mei 2026. Nah, gimana nih suasana hari Sabtu kalian nih? Karena di cuaca di luar itu panas banget ya. Atau teman Pro2 masih menikmati hangatnya momen Idul Adha? Nah, ada yang masih sibuk olah-olah daging kurban, bikin sate, rendang, atau malah masih mode rebahan nih ya. Ayo ngaku deh. Yang pasti siang ini jangan kemana-mana ya teman Pro2. Karena selama beberapa jam ke depan nanti bakalan nemenin teman Pro2 dengan musik-musik yang pastinya seru, informasi-informasi up to date, dan tentu

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia nggak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik.

ini bisa jadi penguat di masa-masa berdebat masa ini ya.

0: Pagi baru saja merekah di tanah Aceh. Embun masih menggantung di ujung daun. Namun denyut kehidupan sudah terasa di pasar-pasar tradisional. Hari ini bukan hari biasa. Wajah-wajah tampak lebih bersemangat. Langkah-langkah lebih cepat. Hari ini adalah hari Megang. Megang, tradisi turun-temurun masyarakat Aceh yang selalu hadir menjelang bulan suci Ramadan, juga sebelum Idul Fitri dan Idul Adha. Di hari inilah masyarakat berbondong-bondong membeli daging, sapi atau kerbau untuk dimasak dan disantap bersama keluarga. Bagi orang luar, mungkin ini sekedar tradisi memasak daging. Namun, bagi masyarakat Aceh, Megang adalah nafas kebersamaan. Tradisi ini bukanlah hal baru. Sejarah mencatat Megang pertama kali diperingati saat Sultan Iskandar Muda masih berkuasa memimpin Kesultanan Aceh pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa itu, Sultan Iskandar Muda menyembelih hewan dan membagikan daging kepada masyarakat sebagai simbol kepedulian dan kesejahteraan. Daging bukan sekedar lauk, ia adalah tanda perhatian pemimpin kepada rakyatnya. Sebuah pesan bahwa menyambut bulan suci haruslah dengan hati yang lapang dan perut yang cukup. Nilai itu terus diwariskan. Kini tanpa sultan, masyarakat melanjutkan tradisi dengan cara mereka sendiri membeli, memasak, dan berbagi. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh tokoh seni dan budaya Aceh Barat, Yanimar W. Yusuf.
1: Tradisi Megang itu biasanya ada di Aceh ya. Seluruh Aceh itu, tradisi Megang ini memang sudah lama. Tapi soal kapan tanggalnya, itu yang jelas dari turun-temurun. Bahkan ketika zaman kerajaan Aceh dulu berjaya, tradisi Megang ini sudah ada. Dan kebiasaan tradisi Megang ini dilaksanakan pada 2 hari atau 3 hari sebelum bulan Ramadan dan juga pada saat sebelum Idul Fitri dan juga Idul Adha.
0: Harga daging biasanya melonjak, namun antrian tetap panjang. Di suatu pasar, ibu-ibu memilih potongan terbaik. Di sisi lain, para ayah menimbang anggaran belanja. Megang bukan soal banyak atau sedikitnya daging. Bukan pula tentang kemewahan hidangan. Ia tentang menghadirkan rasa cukup sebelum memasuki bulan penuh pengendalian diri. Menjelang siang, dapur-dapur rumah di Aceh mulai mengepul. Cabai merah, bawang putih, jahe, kunyit, serai, dan daun kari diulek hingga halus. Aroma rempah menyeruak memenuhi ruangan. Daging dimasak menjadi gulai khas Aceh yang kaya bumbu. Ada pula yang memilih rendang Aceh atau semur daging dengan cita rasa pedas dan gurih. Di ruang makan, anak-anak mengintip dari balik pintu dapur. Makan bersama di hari Megang menjadi momen yang ditunggu. Semua duduk melingkar, orang tua, anak-anak, bahkan keluarga yang pulang dari perantauan. Karena Megang adalah tentang pulang, tentang berkumpul.
1: Jadi momen spesial di tradisi Megang ini sebenarnya adalah memasak daging dengan membeli daging. Kemudian tujuannya adalah berkumpul bersama dengan keluarga dengan memasak makanan khas Aceh. Makanan khas Aceh ini biasa dinikmati oleh sekeluarga, juga bagi yang berkecukupan mereka mungkin bisa mengundang tetangga-tetangganya atau juga dengan orang-orang fakir miskin. Nah, selain hal seperti ini dilaksanakan, ada juga orang-orang yang mampu itu membeli daging atau khusus memotong daging pada saat Megang ini untuk dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu.
0: Di beberapa rumah, sebagian daging tak hanya berhenti di meja makan sendiri. Ada yang membungkusnya rapi, lalu mengantarkannya ke rumah orang tua, ke rumah mertua, ke tetangga yang membutuhkan. Dalam kesederhanaan itulah Megang menemukan maknanya. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa kebahagiaan akan terasa lengkap saat dibagi. Di tengah perubahan zaman, supermarket modern, dan belanja daring, pasar tradisional tetap menjadi jantung Megang. Interaksi hangat, tawar-menawar, senyum yang saling bertukar, semua menjadi bagian dari ritual sosial yang tak tergantikan. Bagi masyarakat Aceh, Megang bukan hanya sekedar agenda tahunan. Ia adalah identitas budaya, sebuah warisan yang menjaga keterhubungan antara masa lalu dan masa kini. Di tengah arus globalisasi, tradisi ini tetap bertahan. Generasi muda yang tumbuh dengan gawai dan media sosial tetap pulang untuk Megang. Tetap mengunggah foto masakan ibu, tetap duduk di lantai menikmati suapan pertama bersama keluarga. Karena di balik sepiring daging tersimpan nilai yang tak ternilai, yakni rasa syukur. Megang mengajarkan bahwa sebelum menahan lapar di bulan Ramadan, kita belajar menghargai nikmat makanan. Sebelum menahan amarah, kita mempererat silaturahmi. Sebelum memperbanyak ibadah, kita memperkuat hubungan antar manusia.
1: Tradisi Megang ini adalah momen yang paling berarti bagi orang yang tidak mampu mendapatkan daging atau kiriman dari orang-orang yang berkecukupan, atau bahkan mereka yang tidak mampu itu berusaha untuk merayakan hari Megang ini, menabung, mengumpulkan uang. Setidaknya pada saat hari Megang ini, mereka bisa menikmati makan daging, kemudian dimasak dengan ciri khas Aceh. Megang ini adalah salah satunya menjadikan ajang untuk berbagi dan peduli sosial kepada orang-orang di sekitarnya. Dan hal ini mudah-mudahan tetap bertahan hingga sampai pada masa-masa yang akan datang, sehingga khas daripada Megang ini menjadi ikon di Aceh, dan tentunya ini tidak ada di daerah lain.
0: Namun lebih dari sekedar santapan, Megang mengajarkan nilai berbagi. Tak jarang, sebagian yang dibeli akan diantar ke rumah orang tua, mertua, atau tetangga yang kurang mampu. Di tengah modernisasi dan perubahan zaman, Megang tetap bertahan. Ia bukan sekedar ritual tahunan, melainkan identitas budaya masyarakat Aceh. Tradisi yang mengingatkan bahwa menyambut Ramadan bukan hanya soal menahan lapar,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

90,3 Pro 2 RRI Mulabo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tiap masih mau bagiin informasi buat teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Cuaca ekstrim biasanya ditandai dengan perubahan angin yang kuat, awan gelap pekat, serta hujan deras dalam waktu singkat. Masyarakat diminta segera mencari tempat aman apabila melihat tanda-tanda tersebut. Hindari beraktivitas di area terbuka, di bawah pohon besar, atau dekat tiang listrik saat cuaca buruk berlangsung. Pengguna jalan juga diminta lebih berhati-hati untuk menghindari kecelakaan. Pemerintah mengimbau masyarakat rutin memantau informasi perakiraan cuaca dari pihak berwenang agar dapat mengantisipasi resiko lebih awal nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Mulabo, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantangin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 yang masih punya informasi buatnya teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat meningkatkan patroli gabungan untuk menertibkan kendaraan antrian BBM yang parkir sembarangan di sejumlah titik rawan kemacetan di Kota Melabuh.

Penertiban dilakukan guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Barat, Bapak Erdian Morni, mengatakan penindakan difokuskan kepada kendaraan yang parkir di lokasi terlarang seperti di atas jembatan dan kawasan lampu merah karena mengganggu aktivitas lalu lintas masyarakat.

Di Sub Aceh Barat bersama aparat kepolisian juga terus melaksanakan patroli rutin di sejumlah ruas jalan dalam wilayah kota guna mencegah parkir liar yang berpotensi menyebabkan kemacetan. Selain melakukan penindakan, pihaknya turut mengimbau para supir angkutan dan kendaraan antrian BBM agar mematuhi aturan lalu lintas, serta tidak memarkir kendaraan di kawasan terlarang demi keselamatan bersama Net Ampro 2. Jadi buat Ampro 2 yang mungkin sedang antri BBM, kita harap untuk bisa menaati aturan-aturan lalu lintas supaya tidak parkir di sekitaran daerah yang rawan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Saya Hajah Siti Ramadan SE, Ketua DPRK Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan semangat Hari Raya Kurban, mari kita tingkatkan silaturahim, saling memaafkan dengan sesama, saling peduli, bersatu demi Aceh Barat maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103 Pro 2 RRI buat teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia ya. Di sini Tia mau ngasih informasi tentang jadwal akan dikumandangkannya azan asar. Untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya akan dikumandangkan di jam 16.01 menit. Kemudian untuk di wilayah Aceh Barat Daya azan asar akan dikumandangkan di pukul 15.58 menit. Untuk wilayah Aceh Jaya akan dikumandangkan di jam 16.03 menit. She just wants a life for a baby. Kemudian untuk wilayah Nagan Raya akan dikumandangkan di jam 16 waktu Indonesia Barat, dan untuk di wilayah Simpulu dan sekitarnya akan dikumandangkan di jam 16 tepat waktu Indonesia Barat. Nah, untuk teman Pro 2 yang mungkin sedang bersiap-siap untuk menjalankan ibadah sholat asar, semoga untuk aktivitasnya dapat dihentikan sejenak untuk kita bersiap-siap memasuki waktu sholat asar. Oke, teman Pro 2 tetap stay tune di 90.3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,3 FM. Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu. 90,3 Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia nih, teman Pro 2 ya. Nah, gimana nih kabarnya sore hari ini? Nah, semoga tadi habis jalankan sholat fardu asar, energi kalian tuh terkembali full ya. Nah, buat teman Pro 2 yang lagi santai di rumah, di perjalanan, di tempat nongkrong, atau masih berkutat sama tugas atau pekerjaan ya, kita udah balik di program Sore Ceria. Nah, sore ini kita bakalan ngobrol santai, tapi penting banget nih. Temanya itu adalah anak muda zaman now melek investasi. Nah, dengar kata investasi, siapa nih yang langsung mikir, wah, itu kan buat orang-orang dewasa aja atau orang-orang kaya aja nih. Tapi jangan salah nih, atau nomor 2, sekarang investasi itu udah bisa jadi bagian dari lifestyle anak muda juga loh. Karena jujur aja ya, banyak anak muda sekarang udah mulai sadar kalau misalnya uang itu gak cuma buat dihabisin nih, tapi juga bisa buat disuruh kerja gitu ya, ataupun dikembangin. Contohnya nih, mulai dari nabung emas, kemudian masukin ke reksadana, ke pasar saham, sampai investasi ilmu dan skill nih. Semuanya bisa jadi langkah awal buat menuju masa depan yang lebih secure nih, ataupun lebih aman. Nah, buat teman Pro 2 ini, kamu tim apa nih? Tim nabung dulu, investasi dulu, atau tuh tahu-tahu udah tanggal tua duluan nih? Boleh banget ya cerita ataupun share kalian itu tim yang mana, ataupun kalian malah udah mulai investasi nih. Nah, buat biar sore kita ini makin santai sambil kita bahas-bahas soal investasi ini, kita puterin dulu lagunya dari Hearts to Hearts, Focus.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

103.3 Pro 2 RRM buat teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, balik lagi kita di program Sore Ceria yang masih ngobrolin soal investasi nih teman Pro 2. Nah, kita ngobrolin soal investasi. Banyak banget nih anak muda yang kadang langsung minder nih kalau misalnya ngobrolin soal investasi. Biasanya sih ngomongnya kayak gini nih, ah uangku masih pas-pasan, atau alah nanti aja lah kalau misalnya udah mapan gitu ya. Padahal kan investasi itu nggak harus selalu modal jutaan loh teman Pro 2. Nah justru sekarang banyak banget nih pilihan investasi yang bisa dimulai dari nominal-nominal yang kecil nih. Nggak harus yang langsung punya berapa juta gitu, nggak gitu. Nah yang penting bukan seberapa besar modalnya sih sebenarnya, tapi seberapa konsisten kebiasaan kita buat nyisihin uang untuk investasi ini. Nah coba deh kamu bayangin, misalnya nih uang jajan nongkrong seminggu ataupun seminggu sekali kan kamu pastinya pengen nongkrong, ataupun dalam seminggu tuh ada beberapa kali waktu nongkrong gitu ya. Coba deh kamu sisihkan uang itu sedikit demi sedikit, lama-lama pasti biasa jadi kebiasaan yang positif nih. Tapi sebelum itu kita juga harus ingat ya teman Pro 2, investasi itu nggak cuman kita ikut-ikutan tren gitu ya, kayak misalnya semangat di awal tapi ujung-ujungnya nanti udah nggak ini lagi, udah nggak nyisihin lagi gitu ya. Karena sekarang banyak juga ya investasi-investasi bodong gitu ya, ataupun berkedok cuan instan. Karena sebenarnya investasi ini nggak ada yang sampai instan banget gitu. Kayak sebenarnya apa yang kita buat untuk investasi ya sebenarnya akan kembali dalam jangka waktu yang lumayan lama. Contohnya kayak misalnya kita nyisihin uang untuk beli emas gitu ya. Kenaikan harga emas itu kan memang butuh waktu beberapa tahun dulu nih baru kerasa gitu. Nah tapi teman Pro 2 itu harus pinter-pinter nih milih metode investasi apa untuk teman Pro 2 gunain gitu. Karena sekarang banyak juga investasi-investasi yang slogannya bilang modal dikit aja untung besar resikonya nggak ada gitu ya. Nah itu harus kamu hati-hati, itu alarm merah gitu atau red flag gitu ya, atau danger gitu. Karena investasi sehat itu butuh pengetahuan, riset, dan kesabaran pastinya. Jadi kita nggak boleh gegabah dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat nih teman Pro 2 gitu. Nah sambil mikirin masa depan finansial, kita santai dulu ya dengerin lagu darinya Olivia Mars, Strategy.

Halo pendengar, siap untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA? Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Semoga kamu 3 Pro 2 RRI Mabah, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita masih di sore ceria ya, teman Pro 2. Masih ngobrolin soal investasi. Nah, by the way, investasi itu ternyata ya, teman Pro 2, enggak melulu soal uang loh. Jadi ada investasi yang paling sering dilupain nih sama anak muda zaman sekarang. Nah, apa coba? Yaitu investasi skill dan investasi diri sendiri nih. Karena kemampuan yang kita pelajari hari ini itu bisa jadi sumber penghasilan kita di masa depan ya teman Pro 2. Jadi dengan kita belajar desain, editing video, public speaking, digital marketing, ataupun kita belajar bahasa asing, bahkan belajar bikin konten, nah itu juga investasi nih. Kadang kita terlalu fokus buat cari uang cepet sampai lupa kita upgrade kemampuan kita. Padahal kan skill yang terus diasah itu nilainya bisa jauh lebih mahal di masa depan tahun berdua. Nah, kalau misalnya teman Pro 2, gimana nih? Kalau misalnya hari ini kamu punya waktu 1 jam buat belajar hal baru, kamu belajar apa nih? Boleh mungkin share-share ke Tia ya. Oke, kita recharge lagi energi kita di sore ini dengan lagunya JCG featuring Ariana Grande, Bang Bang.

90,3 Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita balik lagi ke program Sore Ceria tadi ya, Ma. Masih ngobrolin soal investasi nih. Kalau misalnya kita ngobrolin soal investasi nih, teman Pro 2, ada satu hal yang sering banget jadi musuh terbesar untuk anak muda nih, yaitu apa? Gaya hidup. Nah, kayak misalnya gaya hidup yang impulsif nih. Kayak misalnya gini nih, diskon dikit, check out. Trend baru muncul, check out gitu ya. Flash sale tengah malam, nah ikutan check out. Jadi kayaknya handphone tuh singkirin ya kalau tengah malam, karena dikit-dikit check out, dikit-dikit check out gitu ya. Dompet kita langsung masuk ke mode darurat gitu ya. Jadi bukan berarti kita gak boleh ya nikmatin hidup, gak boleh self reward gitu ya. Tapi penting banget buat mulai belajar bedain nih antara kebutuhan sama keinginan. Karena investasi tuh sering banget dimulai dari kebiasaan kecil. Contohnya kayak bikin target bulanan, mengatur pengeluaran, atau mulai mencatat keuangan sederhana. Kayak misalnya nih, hari ini aku beli cilok gitu ya, dicatat gitu. Jadi jangan sampai kebanyakan kita jajan daripada kita beli kebutuhan yang memang benar-benar kita butuhin nih, teman-teman berdua. Jadi sebenarnya nggak ribet kok, yang penting mulai dulu. Karena uang yang kita kelola dengan baik itu punya peluang untuk berkembang baik juga gitu. Jadi jangan kemana-mana, teman-teman berdua. Habis ini kita bakalan ngobrolin soal investasi dan masih tetap berlanjut nih ya. Sekarang kita break dulu, dengerin lagu dari Ava Max, So Am I.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

90,3 Prodo RRMA bawa teman terbaik kamu. Nah, Tom Prodo, kita masih di program Sore Ceria nih, masih ngobrolin soal investasi. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal investasi, ada pertanyaan yang klasik banget nih. Mending nabung dulu atau investasi dulu? Nah, kira-kira kalian tim yang mana nih? Karena sebenarnya itu dua-duanya penting ya. Nabung itu cocok buat kebutuhan jangka pendek ataupun dana darurat. Sementara investasi biasanya dipakai buat tujuan jangka panjang, misalnya untuk biaya pendidikan, usaha, membuat rumah, atau mimpi masa depan lainnya. Jadi intinya itu bukan pilih salah satu sih sebenarnya, tapi gimana kita belajar nyimbangin keduanya. Karena financial planning itu nggak harus nunggu sampai umur 30 kok. Kalau misalnya anak muda itu udah mulai berpikir gimana cara ngatur uangnya, itu juga udah mulai bisa dimulai dari sekarang nih. Jadi kita sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit gitu, teman pro 2. Terus ada fenomena baru nih ya, coba deh jujur teman pro 2, siapa nih kalau misalnya gajian ataupun uang saku masuk, ataupun kalau mau dapet THR gitu, langsung bawaannya tuh pengen belanja aja gitu ya. Kalian itu gak sendirian kok teman pro 2, pasti banyak orang juga yang seperti itu gitu. Tapi mulai sekarang, coba deh kita biasakan pakai pola sederhana. Kita pakai seperlunya, simpan seperlunya, dan kita kembangkan seperlunya. Karena pengelolaan uang yang sehat itu bukan cuman soal kita harus kaya dulu, tapi harus tentang kebiasaan. Dan satu lagi, jangan gampang ikut-ikutan investasi cuman karena FOMO doang nih. Kayak misalnya nih, teman kita untung, jadi kita ikut, ataupun influencer-influencer nih ngomongin cuan-cuan gitu ya, kita langsung tertarik. Padahal kan tiap orang punya kondisi finansial yang beda-beda. Jadi kita kenalin dulu tujuan sama kemampuan kita, baru kita pilih metode investasi yang mana yang cocok dengan kita. Oke, teman-teman pro 2, kita bakalan ngobrolin lagi lebih jauh tentang investasi. Tapi kita dengerin dulu lagu darinya Huntrix, Take Down.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu enggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, enggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan enggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya dan Trimonggo Nasi.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, welcome back teman Pro 2. Kita masih di program Sore Ceria dan ngebahas soal investasi nih. Nah, sore ini kita tuh belajar bahwasannya investasi itu ternyata nggak seserem yang kita bayangin ya teman Pro 2. Justru kita bisa mulai dari langkah kecil. Nah, mulai dari rajin menabung, kita belajar skill-skill baru, kemudian mengurangi belanja impulsif sampai berani cari informasi soal pengelolaan keuangan nih. Karena kita melek investasi itu bukan berarti harus langsung jadi ahli finansial gitu ya. Yang penting kita mau belajar, karena masa depan itu dibangun dari keputusan kecil yang kita ambil hari ini. Nah, target finansial kalian apa nih teman Pro 2? Kayak misalnya beli motor, buka usaha, traveling, atau bantu orang tua nih. Yuk, ayo kita mulai rancang dari sekarang. Nah, teman Pro 2, sebelum kita ngobrolin dan kita tutup ya pembahasan sore ceria kita hari ini, setelah ini kita akan masuk ke segmen terakhir nih. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagu darinya Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, enggak kerasa ya kita udah sampai di penghujung program Sore Ceria nih untuk hari ini, teman Pro 2. Seru banget ya kita ngobrolin soal anak muda zaman now melek investasi. Nah, dari obrolan hari ini kita belajar ya kalau misalnya investasi itu enggak cuma soal uang yang banyak, tapi soal pola pikir, kebiasaan baik, dan keberanian buat mulai dulu nih. Karena masa muda itu nggak cuma waktunya menikmati hidup, tapi juga waktunya kita buat mempersiapkan masa depan. Jadi mulai dari nominal yang kecil, mulai dari skill-skill yang sederhana, mulai dari kebiasaan-kebiasaan baik, yang penting mulai aja dulu gitu ya. Nah, terima kasih buat teman Pro 2 yang udah nemenin Tia untuk program Sore Ceria hari ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi inspirasi buat lebih bijak mengelola keuangan dan makin melek investasi. Nah, Tia pamit undur diri dari program Sore Ceria hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi anak muda yang produktif nih teman Pro 2. Dan tetap jangan lupa stay tune terus di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, karena setelah ini Tia bakalan menghadirkan lagu-lagu yang pastinya seru buat nemenin sore ke maghrib teman Pro 2. Jadi total stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Nelson, Direktur Utama PT Mika Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, bersama seluruh manajemen dan karyawan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Aceh Barat dan Nagandaya. Idul Adha menjadi momentum untuk menumbuhkan keikhlasan, memperkuat rasa syukur, serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan dalam menghadapi seluruh tantangan. Semoga semangat berkorban membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua, serta senantiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi baru saja merekah di tanah Aceh. Embun masih menggantung di ujung daun. Namun denyut kehidupan sudah terasa di pasar-pasar tradisional. Hari ini bukan hari biasa. Wajah-wajah tampak lebih bersemangat. Langkah-langkah lebih cepat. Hari ini adalah hari Megang. Megang, tradisi turun-temurun masyarakat Aceh yang selalu hadir menjelang bulan suci Ramadan, juga sebelum Idul Fitri dan Idul Adha. Di hari inilah masyarakat berbondong-bondong membeli daging, sapi atau kerbau untuk dimasak dan disantap bersama keluarga. Bagi orang luar, mungkin ini sekedar tradisi memasak daging. Namun, bagi masyarakat Aceh, megang adalah nafas kebersamaan. Tradisi ini bukanlah hal baru. Sejarah mencatat, megang pertama kali diperingati saat Sultan Iskandar Muda masih berkuasa memimpin Kesultanan Aceh pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa itu, Sultan Iskandar Muda menyembelih hewan dan membagikan daging kepada masyarakat sebagai simbol kepedulian dan kesejahteraan. Daging bukan sekedar lauk, ia adalah tanda perhatian pemimpin kepada rakyatnya. Sebuah pesan bahwa menyambut bulan suci haruslah dengan hati yang lapang dan perut yang cukup. Nilai itu terus diwariskan. Kini tanpa sultan, masyarakat melanjutkan tradisi dengan cara mereka sendiri membeli, memasak, dan berbagi. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh tokoh seni dan budaya Aceh Barat, Yanimar W. Yusuf.
1: Tradisi megang itu biasanya ada di Aceh ya. Seluruh Aceh itu tradisi megang ini memang sudah lama. Tapi soal kapan tanggalnya itu yang jelas dari turun-temurun. Bahkan ketika zaman kerajaan Aceh dulu berjaya, tradisi megang ini sudah ada. Dan kebiasaan tradisi megang ini dilaksanakan pada 2 hari atau 3 hari sebelum bulan Ramadan dan juga pada saat sebelum Idul Fitri dan juga Idul Adha.
0: Harga daging biasanya melonjak, namun antrian tetap panjang.

0: sudut pasar, ibu-ibu memilih potongan terbaik. Di sisi lain, para ayah menimbang anggaran belanja. Megang bukan soal banyak atau sedikitnya daging. Bukan pula tentang kemewahan hidangan. Ia tentang menghadirkan rasa cukup sebelum memasuki bulan penuh pengendalian diri. Menjelang siang, dapur-dapur rumah di Aceh mulai mengepul. Cabai merah, bawang putih, jahe, kunyit, serai, dan daun kari diulek hingga halus. Aroma rempah menyeruak memenuhi ruangan. Daging dimasak menjadi gulai khas Aceh yang kaya bumbu. Ada pula yang memilih rendang Aceh atau semur daging dengan cita rasa pedas dan gurih. Di ruang makan, anak-anak mengintip dari balik pintu dapur. Makan bersama di hari megang menjadi momen yang ditunggu. Semua duduk melingkar, orang tua, anak-anak, bahkan keluarga yang pulang dari perantauan. Karena megang adalah tentang pulang, tentang berkumpul.
1: Jadi momen spesial di tradisi megang ini sebenarnya adalah memasak daging dengan membeli daging. Kemudian tujuannya adalah berkumpul bersama dengan keluarga dengan memasak makanan khas Aceh. Makanan khas Aceh ini biasa dinikmati oleh sekeluarga, juga bagi yang berkecukupan mereka mungkin bisa mengundang tetangga-tetangganya atau juga dengan orang-orang fakir miskin. Nah, selain hal seperti ini dilaksanakan, ada juga orang-orang yang mampu itu membeli daging atau khusus memotong daging pada saat megang ini untuk dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu.
0: Di beberapa rumah, sebagian daging tak hanya berhenti di meja makan sendiri. Ada yang membungkusnya rapi, lalu mengantarkannya ke rumah orang tua, ke rumah mertua, ke tetangga yang membutuhkan. Dalam kesederhanaan itulah, megang menemukan maknanya. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa kebahagiaan akan terasa lengkap saat dibagi. Di tengah perubahan zaman, supermarket modern dan belanja daring, pasar tradisional tetap menjadi jantung megang. Interaksi hangat, tawar-menawar, senyum yang saling bertukar, semua menjadi bagian dari ritual sosial yang tak tergantikan. Bagi masyarakat Aceh, megang bukan hanya sekedar agenda tahunan. Ia adalah identitas budaya, sebuah warisan yang menjaga keterhubungan antara masa lalu dan masa kini. Di tengah arus globalisasi, tradisi ini tetap bertahan. Generasi muda yang tumbuh dengan gawai dan media sosial tetap pulang untuk megang. Tetap mengunggah foto masakan ibu, tetap duduk di lantai menikmati suapan pertama bersama keluarga. Karena di balik sepiring daging tersimpan nilai yang tak ternilai, yakni rasa syukur. Megang mengajarkan bahwa sebelum menahan lapar di bulan Ramadan, kita belajar menghargai nikmat makanan. Sebelum menahan amarah, kita mempererat silaturahmi. Sebelum memperbanyak ibadah, kita memperkuat hubungan antar manusia.
1: Tradisi megang ini adalah momen yang paling berarti bagi orang yang tidak mampu mendapatkan daging atau kiriman dari orang-orang yang berkecukupan, atau bahkan mereka yang tidak mampu itu berusaha untuk merayakan hari megang ini, menabung, mengumpulkan uang. Setidaknya pada saat hari megang ini, mereka bisa menikmati makan daging, kemudian dimasak dengan ciri khas Aceh. Megang ini adalah salah satunya menjadikan ajang untuk berbagi dan peduli sosial kepada orang-orang di sekitarnya. Dan hal ini mudah-mudahan tetap bertahan hingga sampai pada masa-masa yang akan datang, sehingga khas daripada megang ini menjadi ikon di Aceh, dan tentunya ini tidak ada di daerah lain.
0: Namun lebih dari sekedar santapan, megang mengajarkan nilai berbagi tak jarang. Sebagian yang dibeli akan diantar ke rumah orang tua, mertua, atau tetangga yang kurang mampu. Di tengah modernisasi dan perubahan zaman, megang tetap bertahan. Ia bukan sekedar ritual tahunan, melainkan identitas budaya masyarakat Aceh. Tradisi yang mengingatkan bahwa menyambut Ramadan bukan hanya soal menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mempererat hubungan antar manusia. Dan ketika senja tiba, keluarga-keluarga di Aceh duduk melingkar. Hidangan daging tersaji di atas meja. Tawa dan doa menyatu dalam hangatnya kebersamaan. Megang adalah tentang rasa syukur, rasa peduli, dan rasa cinta pada tradisi. Dari Aceh, kita belajar bahwa menyambut bulan suci bukan hanya dengan persiapan spiritual, tetapi juga dengan memperkuat ikatan keluarga dan sosial. Demikian feature megang sejumput daging sepenuh kebersamaan. Saya Faiz, sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPG RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPG RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPG RRI Melabuh.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebut ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

pernah memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air? Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman berada di mana pun berada. Lagu Maroon 5 Sugar ya, sudah mengatur ke pukul 20 lewat 1 menit. Informasi waktu di Surat sudah tiba waktu berkumandang azan isya untuk wilayah kota Melabu dan sekitarnya. Dapat ucapkan selamat mereka ibadah sholat fardu isya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Tenang, kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Teman terbaik kamu 90,3 FM. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih ya sudah bersama Pro 2 Molabu. Semoga teman Pro 2 sudah melaksanakan ibadah sholat fardu isya untuk di sepanjang malam ini. Segala amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa banyak berdoa ya teman Pro 2, semoga segala doa-doa yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala. Apalagi teman Pro 2 kita baru berlebaran hari raya kurban ya. Tentunya kita sudah berkurban perasaan gitu ya. Ya pastinya berkurban seperti penyembelihan hewan kurban gitu ya teman Pro 2. Artinya berarti kita rela berkorban untuk untuk orang lain kah atau untuk diri kita gitu teman Pro 2, tentunya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan kita sudah berkurban, nah kita juga harus berdoa gitu ya teman Pro 2, pastinya doa kita diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya setelah berkurban, tentunya kita juga harus berdoa gitu ya teman Pro 2, mungkin sebagai wujud rasa cinta, rasa syukur teman Pro 2 dari apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Jangan setelah berkorban malah kita udah malas untuk berdoa gitu, bahkan sholatnya pun juga udah mulai bolong-bolong gitu ya teman Pro 2 ya. Justru malah dengan lebaran kurban ini, tentunya ini juga merefleksikan kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala teman Pro 2. Hari ini hari ke-4 atau ke-5 sih ya. Dapat hitung dulu ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 4 ya kalau hari Sabtu, besok Minggu 5 ya kan. Berarti masih dalam nuansa lebaran ya, sampai 7 loh teman Pro 2 ya. Oke, ya dapat ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya untuk teman Pro 2 semua di manapun berada yang sudah tetap setia mendengarkan siaran Pro 2 dari Molabo ya. Nah, teman Pro 2 karena masih nuansa lebaran, pastinya dapat juga enggak cuma hadirin lagu-lagu dan juga informasi, mungkin juga kue-kue lebarannya ya yang ada di studio. Ada enggak sih kue lebaran di sini ya? Nah, ada ya. Yang ada cuma apa nih teman Pro 2 ya, kabel-kabel ya. Oke, nanti kalau kalian mau datang ke Pro 2 Mall Abo, enggak apa-apa nanti dapat siapin deh kue-kue, roti-roti gitu kan, atau ada timpan khas lebaran gitu, timpan sari kaya, ada kue boy ya teman Pro 2, kue kacang intip ya, telur gulung. Ya ada kue salju, kue nastar, masih enak nih karena masih baru-baru kan. Kan baru 4 hari lebaran. Biasanya kue itu bakal apa ya? Prat ya, supak atau apa sih? Teman Pro 2, kalau udah lama mungkin kalau udah lewat 7 hari atau lewat sebulan, itu kalau bahasa Dava di kampung katanya kabeh prat gitu ya, be penget ya gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau baru itu masih enak banget gitu teman Pro 2. Apalagi ada kue favorit mungkin yang masih disimpan sampai sekarang ya kan. Biasanya ibu-ibu di rumah punya kue favorit yang masih disimpan. Dapat di rumah masih ada kue apa ya, kue yang dikit lagi kue bawang ya kan. Telur gulungnya masih ada, telurnya masih ada. Terus apalagi yang masih ada ya, dapat lupa yang masih banyak itu apa ya, pokoknya nanti ke rumah dia kalau misalkan yang belum ke rumah Dava ya untuk berlebaran di kesempatan malam ini teman Pro 2. Baik, 90,3 FM Pro 2 Molabo teman terbaik kamu. Waduh, langsung macet nih aplikasi BPM-nya ya, tadi Dava tekan lagunya salah gitu kan. Oke, Dava harus shoot down dulu ya. Nanti Dava coba kembali untuk bisa hadirkan lagu-lagu untuk kamu di malam ini. Oke, teman Pro 2 yang mau request lagu silakan ya di 08 11 68 77 903. Selamat malam untuk semuanya warga Kota Molabo, Nagan Raya, Aceh Jaya dan sekitarnya yang mendengarkan Pro 2 dari Molabo. Untuk di malam ini yang lagi di jalan raya, Dava ingatkan tetap selalu berhati-hati dan tetap waspada, patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatannya dan semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman Pro 2, sebelum kita lanjut untuk dengerin lagu-lagu hits lainnya yang sudah Dava susun ya di playlist Pro 2 untuk menemani ruang dengar kamu ya teman Pro 2 untuk kesempatan ini,
Dapat mau sharing informasi dulu nih teman perdua, informasi terkait dengan kesehatan reproduksi. Ya ini penting banget nih untuk remaja, untuk siapapun ya teman perdua ya, karena reproduksi itu kan sangat vital gitu ya teman perdua, juga sangat selain vital juga sangat sensitif ya. Oke, mungkin untuk mengetahui agar menjaga kesehatannya juga sangat penting ya teman perdua, agar tidak berpenyakit gitu atau bermasalah gitu ya teman perdua ya, karena juga ada orang yang memiliki beberapa masalah ya, masalah dari alat reproduksinya gitu ya teman perdua. Makanya penting banget gitu untuk kita bahas ya untuk di malam hari ini teman perdua ya. Nah teman perdua, informasinya adalah di mana teman perdua, BKKBN perwakilan Aceh Genjot Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja. Perwakilan BKKBN ya Aceh mengintensifkan edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja melalui penguatan forum Jenra dan pusat informasi dan konseling remaja di Kota Langsa pada Jumat 22 Mei 2026. Ya, kegiatan ini menyasar remaja putus sekolah anggota Jenra PIKRM ya, pembina hingga koordinator balai penyuluhan KB kecamatannya, sehingga masyarakat bisa mengetahui pentingnya kesehatan reproduksi. Nah, Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safriana Salim, SKM MKES pada 30 Mei 2020 mengatakan, edukasi KESPRO harus disampaikan secara tepat, terbuka, dan sesuai perkembangan zaman. Materi ya disampaikan dengan metode belajar sambil bermain menggunakan alat permainan edukatif kesehatan reproduksi. Nah, pendekatan interaktif ini ya membuat peserta lebih mudah memahami isu KRR ya, perbedaan gender dan jenis kelamin, pencegahan kehamilan tidak diinginkan ya, pernikahan dini hingga stunting ya. Kegiatan ini ya juga menjadi bagian penguatan forum Genre Kota Langsa dan mengaktifkan kembali PIKRM ya di sekolah dan masyarakat. Tujuannya menciptakan ruang edukasi yang sehat dan aman bagi remaja. Dan kegiatan program tersebut diharapkan mampu menekan angka kelahiran pada remaja, memperkuat perilaku positif ya, serta mendorong generasi muda lebih bijak mengambil keputusan bagi masa depannya teman perdua. So very important edukasi ya teman perdua terkait dengan reproduksi tentunya ya. Baik teman perdua, di manapun berada, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Dapat masih punya beberapa informasi lainnya untuk menemani malam kamu. Tetap terus bersama perdua Molabo. Setelah coba kita simak bersama lagu Shakira ya. Ini lagu FIFA ya, FIFA 2026 ya, Burna Boy ya untuk kalian di manapun berada. Setelah terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Tenang, kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Halo pendengar, siap untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA? Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sekitar kita ke pukul 21.00 ya untuk informasi waktu di studio. Dan sesaat lagi kita ikuti Obeng, obrolan jreng. Silakan teman Prodo yang mau join ya di 90.3 FM Pro 2 Malabo. Bisa komen atau juga telepon 08 11 08 77 03. Terima kasih untuk Sarifah yang udah nge-like ya, status yang baru diposting ya. Kayaknya si Sarifah memang lagi monitor Pro 2 dari Malabo untuk di sepanjang malam ini. Tadi siang Sarifah juga sempat komen status Bang Dava yang lagi cuci piring ya kan. Ya sih Sarifah, itu aktivitas cuci piring yang udah lama banget gitu yang gak dilakukan ya. Sudah kurang lebih kalau misalkan Dava ingat itu 8 tahunan terakhir ini sih ya, setelah merit ya kan. Tapi sebelumnya Dava memang sering ya cuci piring kalau misalkan di rumah gitu ya, teman berdua ya. Ya sekarang udah jarang gitu ya teman berdua ya. Nah semalam karena ada hajatan kemalangan ya, tempat orang meninggal malam ke-7 ya, piringnya udah banyak banget. Mungkin udah yang cuci ya, tetap udah pada KO ya kan. Jadi karena Dava pikir lagi standby ya, lagi free juga gitu, semalam Dava libur kan, jadi Dava coba untuk bantu-bantu cuci piring gitu kan. Ternyata masih bisa ya cuci piring gitu. Ini untuk teman perdua mungkin yang berkedok sebagai cuci empreng itu hati-hati ya, jangan sampai nanti jobnya diambil sama Dava nih, karena Dava juga bisa ternyata cuci piring. Baik teman Pro 2, untuk di Pro 2 Obeng obrolan jreng spesial malam minggu ya, ternyata ya teman Pro 2 malam ini tema kita adalah teman Pro 2 viral prestasi atau sensasi ya. Pastinya bagusnya adalah viral prestasi gitu loh teman Pro 2, misalkan menjuarai apa gitu ya teman berdua ya kan. Jadi itu kan jadi viral gitu ya, bukan sensasi gitu ya kan. Misalkan kalau yang sensasi itu biasanya kalau yang sensasi itu gimana sih, viral yang gimana sih Bang Dava, viral yang apa ya, yang kayak karena apa ya, kayak cari sensasi gitu ya teman berdua ya. Misalkan buat onar gitu kan, kayak demo gitu, akhirnya kan viral gitu kan. Atau juga berantem, tawuran gitu kan, bukan prestasi gitu tapi sensasi ya, cari popularitas gitu biar dikenal orang buat apa gitu sama Pro 2 ya. Nah tentunya ini mungkin gak ada prestasinya gitu ya teman Pro 2 ya. Baik itu kalau misalkan viral itu karena prestasi, misalkan kamu bangun bisnis, bangun usaha dan usaha kamu tuh jadi viral, itu kan juga salah satu dari viral prestasi gitu. Atau kamu bisa diterima di perguruan tinggi ternama di Indonesia atau bahkan di luar negeri, itu juga viral prestasi ya, bukan sensasi gitu ya kan. Orang sekarang kalau contoh yang viral sensasi kayak apa ya teman Pro 2 ya. Mungkin kayak ngomong sesuatu sengaja membuat sesuatu itu jadi viral gitu, yang negatif gitu ya, menghina orang mungkin ya teman Pro 2, itu kan gak ada prestasinya gitu ya, malah itu hal-hal yang negatif gitu. Itu tentunya hal seperti ini itu tidak boleh ya teman Pro 2, di era digitalisasi ya, di era sosial media gitu kan. Tentunya kita juga diajarkan untuk tetap bijak ya menggunakan sosmed kita untuk hal-hal yang positif, bukan kayak flexing ya. Ini penting banget nih juga Dava lurusin. Kadang-kadang teman Pro 2 kita gak sadar gitu, kita sudah over, sudah lebay gitu kan. Ketemu langit buat status ya, jalan raya buat status, masak ikan teri jadi status, semua pokoknya jadi status gitu loh teman Pro 2 ya. Dan kadang-kadang statusnya kita itu, kalau Dava sih suka malu sendiri ya setelah buat status itu, kadang-kadang ya ngapain sih gue gini ya gitu ya kan. Kalian ada gitu gak sih teman Pro 2? Karena malam ini itu malam minggu, jadi
dapat sekalian curhat deh teman berdua ya. Mungkin kamu juga yang lagi di rumah gak tahu pada ngapain kan. Bisa sharing-sharing aja nih ya. Bisa telepon 08 11 68 77 903 ya. Dan nanti dapat juga mau puterin drama radio nih untuk kamu malam ini. Pokoknya spesial.

Dava akan temani kamu hingga nanti pukul 23 ya, teman Pro 2, dan berikutnya kita akan ikuti Pro 2 Jazz Small Music Slow pengantar tidur ya kan, karena malam minggu teman Pro 2 pada banyak yang jalan-jalan ya untuk menikmati suasana malam di seputar kota Malabo, mungkin sambil menikmati beberapa makanan khas ya di sini ya teman Pro 2 ya. Kalau Dava suka noodle ya, mie goreng gitu ya kan. Atau suka makan yang hangat-hangat gitu kayak bakso ya. Bakso apa ya teman Pro 2 ya. Udah mulai kebayang nih ya, mie pangsit ayam bakso ya. Aduh, jadi lover nih teman Pro 2 ya, tapi Bang Dava lagi gak mau makan banyak ya sekarang, lagi coba diet ya kan. Karena terakhir kemarin itu sempat puasa Arafah ya teman Pro 2, puasa satu lagi kemarin 2 hari ya kan. Jadi apa ya, karena untuk kesehatan sih, selain kesehatan dan juga pahalanya yang berlipat ganda ya teman Pro 2 ya. Tapi aduh, tanda-tanda apa, berat badannya turun belum kelihatan gitu teman Pro 2. Dan berarti Bang Dava harus diet ketat lagi nih ya, harus puasa lagi gitu ya kan. Karena kalau nggak puasa, takut nanti berat badannya makin bertambah gitu teman Pro 2. Lifestyle-nya itu juga nggak sehat gitu ya. Masih bad habit, kebiasaan buruk ya. Seperti makan sambil tidur ya. Atau habis makan tidur gitu, kurang olahraga ya teman Pro 2 ya. Kurang olahraga gitu, giliran mau olahraga udah mager-mageran gitu kan. Pinginnya rebahan terus, ayo tunjuk tangan yang sama lifestyle-nya atau kebiasaannya sama Bang Dava nih teman Pro 2. Tunjukkan suaramu ya malam ini ya. Biar kita nanti sama-sama saling semangatin gitu untuk olahraga nih teman Pro 2 ya. Biar tetap sehat gitu kan, dan gula darah gak naik ya, kolesterol gak naik, asam urat gak naik gitu. Ya jadi menjaga kesehatan itu sangat penting sekali nih teman Pro 2 di era apa nih, di era kehidupan serba cepat ya teman Pro 2 ya, dan segala aktivitas digantikan oleh mesin ya teman Pro 2, mulai dari cuci baju gitu kan. Kalau dulu kan secara konvensional, secara manual, kalau sekarang cuci baju ada mesin ya. Kalau blender cabai dulu kan pakai batu ya kan, dipipih gitu. Kalau sekarang kan pakai blender ya. Nah sekarang lebih praktis lagi, ada catering ya, ada rantangan gitu loh teman Pro 2. Jadi gak payah lagi ke dapur ya. Besok kalau buat rumah, ruang tamu dan juga kamar tidur aja sama kamar mandi. Kalau ruang dapur gak usah lagi, karena udah ada catering ya kan. Udah ada beli-beli sayur di luar gitu, makan di luar, dinner di luar. Ya teman Pro 2 jadi sebab praktis gitu teman Pro 2. Jadi tidak ada lagi aktivitas yang kayak zaman dulu yang menyehatkan gitu ya teman Pro 2, yang bisa buat keluar keringat gitu teman Pro 2. Ya makanya dulu lebih sehat gitu katanya. Ya kalau orang tua di kampung Dava katanya, kalau misalkan dulu masak itu kan air nasi itu kan dibuang ya kan, kalau misalkan sudah mendidih ya kan. Nah kalau sekarang kan langsung dimakan gitu, makanya kalau sekarang itu banyak masyarakat yang terkena penyakit seperti diabetes, itu salah satu faktornya ya. Dava nggak tahu itu mitos atau fakta ya, mungkin ada faktanya juga sih ya kan. Oke, atau ada fakta-fakta lain nih teman Pro 2 terkait dengan penyakit yang mengintai kita nih teman Pro 2. So be careful ya, tetap hati-hati nih teman Pro 2. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih sudah bersama Pro 2 Malabo. Silakan yang kepingin ya bergabung bersama Dava di 08 11 68 77 903, langsung saja ya teman Pro 2 untuk di malam ini. Dava tunggu hingga nanti tuntas kebersamaan Dava untuk kamu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita simak dulu nih drama radio ya, dengan Mudik Lebaran ke Rumah ya, atau judul lain, judul yang mana sih, Senyum Lebaran, Senyum Lebaran enggak deh ya. Kemarin itu ada ini ya, judul yang belum Dava dengar gitu ya. Mana nih ya, yang katanya judulnya itu kemarin Di Antara Harapan dan Kenyataan ya.
atau maaf yang menyatukan. Mana sih? Oke, di antara harapan dan kenyataan aja deh ya teman pro 2 ya. Ini mungkin produksi dari Mulabo ya kan. Nanti kamu bisa dengerin suara-suara penyiar pro 2 dari Mulabo. Karena kayak kemarin itu katanya ada kayak warisan gitu ya. Tapi ini belum ketemu warisannya. Oke, berarti dapat coba puterin ini aja deh berarti ya. Di antara harapan dan kenyataan ya. Baik teman Pro 2, terima kasih sudah setia bersama Pro 2 Mulabo. Selamat malam dan selamat malam minggu untuk warga kota Mulabo dan Kentrai dan sekitarnya. Tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 Mulabo, teman terbaik kamu.

0: Inilah Sandiwara Radio, persembahan LPP RRI Melabuh, dengan judul Di Antara Harapan dan Kenyataan. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, mencari pekerjaan bukan perkara mudah. Banyak lowongan, tapi lebih banyak lagi pencari kerja.
1: Mohon maaf, Anda belum lolos seleksi. Lagi...
2: Masih cari lowongan, Di?
1: Iya, Rin. Kirim lamaran ke pabrik, toko, bahkan gudang. Jawabannya sama semua.
2: Sekarang kebanyakan minta pengalaman sih. Padahal kan kita baru lulus.
1: Iya, belum kerja, tapi diminta pengalaman. Gimana mau mulai? Kalian juga belum dapat kerja?
2: Belum. Kamu gimana, Bud? Bukannya dulu kerja di pabrik ya?
3: Sudah kena PHK 2 bulan lalu. Katanya efisiensi, orderan turun.
1: Ya, jadi sekarang?
3: Ya, cari apa aja. Tapi saingan banyak, gaji juga pada turun. Ada yang di bawah MK.
4: Andi, kamu udah dapat kerja belum?
1: Belum, Bu.
4: Ibu bukan marah, tapi kebutuhan terus jalan. Listrik, beras, belum lagi adikmu yang sekolah.
1: Aku tahu, Bu. Aku juga kepikiran tiap hari.
4: Tetangga aja udah pada kerja. Kamu kapan?
1: Aku juga mau kerja, Bu. Tapi bukan aku saja yang susah.
4: Ibu cuma takut kita gak cukup makan bulan depan.
1: Aku sudah coba kemana-mana. Bahkan yang gaji kecil pun susah masuk.
0: Tekanan ekonomi seringkali berubah menjadi tekanan di dalam rumah.
5: Maaf ya, Dik. Untuk sekarang belum bisa nambah karyawan nih.
1: Saya siap digaji di bawah UMK, Pak. Yang penting kerja.
5: Bukan soal gajinya saja. Usaha saya juga lagi sepi nih. Kalau dipaksakan, malah semua bisa rugi nanti.
3: Berarti emang lagi susah ya, Pak?
5: Iya, banyak usaha kecil. Bertahan saja sudah syukur.
1: Sampai segitunya ya.
3: Ini realitas sekarang. Bukan kita yang malas. Memang lapangan kerjanya yang sempit.
2: Aku sekarang bantu jualan online sama kakak aku. Lumayan, walau gak tetap.
1: Serius?
2: Iya, kadang dapat kadang enggak. Tapi daripada kosong.
3: Aku juga lagi coba jadi ojek online sih, walau motornya juga minjem.
1: Berarti kita harus cari cara sendiri ya?
2: Iya, gak harus nunggu diterima kerja kantoran kok.
3: Yang penting ada pemasukan dulu.
1: Aku bisa servis HP sedikit-sedikit sih, mungkin bisa dicoba.
4: Andi, tadi ibu kepikiran. Maaf ya kalau kata-kata ibu terlalu keras.
1: Aku juga minta maaf, Bu.
4: Ibu cuma takut.
1: Aku ngerti. Makanya aku mau coba usaha kecil dulu. Servis HP atau apa aja.
4: Ibu dukung. Yang penting kamu tidak menyerah.
0: Di tengah sulitnya mencari pekerjaan, banyak orang mulai bertahan dengan cara mereka sendiri.
3: Pelan-pelan aja, yang penting jalan.
2: Rezeki gak selalu dari satu pintu.
1: Yang penting kita tetap berusaha.
0: Ekonomi mungkin belum stabil, tapi harapan tetap ada bagi mereka yang mau bergerak. Demikian Sandiwara Radio, produksi LPP RRI Melabuh, dengan judul Di Antara Harapan dan Kenyataan. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Melabuh, pengarah acara Tina Agustina, penulis naskah Faiz, editor Tukarahman, para pemeran Andi, lulusan SMK diperankan oleh Faiz, Rina, teman kerja serabutan diperankan oleh Fauza, Budi, korban PHK diperankan oleh Nanda, Ibu Andi diperankan oleh Tia, Pak Hadi, pemilik usaha kecil diperankan oleh Dava, narator diperankan oleh Mensa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

menyebut ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Guess I'm gone.

0: Go. Oke, ini lagu Piala Dunia nih sebenarnya teman produser ya. Judulnya itu FIFA Song Goal ya, Lisa, Anita dan Rema teman produser. Dan teman terbaik kamu pukul 21.28 menit untuk promosi waktu di studio melesati pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kamu masih mendengarkan Obeng obrolan jaring spesial weekend. Ya tadi juga sudah kita dengarkan bersama drama radio ya. Harapan dan realitanya teman berdua ya di 90,3 FM teman terbaik kamu tentang dunia pekerjaan atau mencari kerja yang sangat sulit gitu teman berdua. So untuk kamu ya mungkin yang lagi berjuang untuk mencari bekerja ya, jangan pernah putus harapan ya, tetap semangat. Baik teman berdua, kita lanjut untuk berikutnya. Dapat coba terima telepon dulu nih, ada Ina di Langgong. Selamat malam, assalamualaikum Ina.
1: Waalaikumsalam Dapa.
0: Apa kabar malam hari ini, sehat?
1: Kabar baik Dapa.
0: Alhamdulillah kabar baik. Gimana cuacanya di Langgong?
1: Panas. Dari siang sekarang ini panas.
0: Panas ya, panas membara Dapa. Ya.
1: Haha. Masih lebaran?
0: Masih dong, ya kan?
1: Mohon maaf lepasin ya.
0: Sama-sama, Ina.
1: No, ya, udah Pak.
0: Izin juga, ya.
1: Kalau kita kenalan di udara aja, jumpa belum?
0: Iya.
1: Kalau ayah kita udah jumpa. Ayah Dapa sama ayah Ina memang udah kenal dari lama lah, Pak.
0: Kok tahu?
1: Iya, ayah Ina kasih tahu sendiri.
0: Gimana?
1: Kemarin sore itu jumpa sama ayah Dapa.
0: Di mana jumpanya?
1: Di warung depan rumah Ina.
0: Masa sih? Emang Bang Dapa?
1: Depan showroom Toyota tuh.
0: Emang kayak Dapa ngapain warung situ? Ngapain warungnya jauh
1: banget?
0: Jauh banget ya di depan Toyota.
1: Biasa ya, beli kopi.
0: Ayah Bang Dapa tuh mainnya tuh di warung-warung dekat rumah, di Merbo.
1: Iya, karena di sana bilangnya tutup warungnya. Maka datang sini, di warung kita ini.
0: Oh gitu, gitu ya.
1: Saya jumpa kawan lama, ya.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Anaknya Dapa, yang punya radio, iya.
0: Oh gitu.
1: Gitu.
0: Ayah ditanya ya berarti ya sama ayahnya
1: Dapa
0: ya.
1: Dapa aja belum temu tempat mainnya lagi.
0: Karena kan kemarin itu sempat pulang ya ke Merbu kan, ketemu sama Bu Nini karena Bang Dapa mau beli bolu boy ya, bolu
1: Dapa, boy. Udah ke rumah Bu Nini belum ya?
0: Udah kemarin beli Dapa. Bolu, beli. Kemarin sore dia kayaknya ya sekitar jam berapa itu ya? Jam...
1: Jadi beli ini kue kakara.
0: Enggak, kue boy, kue bolu boy. Kue bolu boy ya. Karena Dapa kan mau pergi ke tempat ini ya, orang meninggal kan, samping rumah. Suami kakak, kakak ini, Bang Dapa meninggal. Suami kakak mama, Bang Dapa.
1: Apa, Dapa?
0: Suami kakak mamanya, suami kakak mama Dapa meninggal. Jadi kan bawa kue. Jadi Bang Dapa kemarin
1: tuh beli
0: kue boy. Di dekat rumah, di Merbo.
1: Di Merbau.
0: Heeh.
1: Siapa namanya?
0: Bang Syam.
1: Oh, udah meninggal Bang Syam tuh?
0: Heeh, udah.
1: Kapan berapa ada sekarang?
0: Kemarin 7, hari ini 8.
1: Hah?
0: Malam ini 8, kemarin 7.
1: Oh semalam 7.
0: Heeh. Jangan lagi ini
1: tahu. Iya, ada meninggal di depan.
0: Gitu, Ina ya. Oke okay, Ina ya,
1: ah,
0: malam
1: siapa,
0: ini
1: sama,
0: ya.
1: Sama depan ya Pak, ya wah Pak Wo.
0: Pak Wo.
1: Oh ya, itu lagi bilang mama, gak tahu ya.
0: Oke okay, nah malam minggu itu aja berarti ya.
1: Ah?
0: Itu aja dulu, malam ini mau dengar lagu apa nih? Malam
1: ya.
0: Minggu.
1: Iya, lagunya lagu Manca ya. Ya. Okay. Ini berapa orang udah gabung rame?
0: Belum, cuma Ina sama Sarifa nih.
1: Iya, iya. Nggak. Manca Negara aja ya.
0: Oke.
1: Yang asli musiknya ya.
0: Oke.
1: Buat Dapa, salam buat semuanya ya. Buat Dapa selamat malam. Tugas sehat selalu. Kalau pulang hati-hati.
0: Baik.
1: Assalamualaikum Dapa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Ina di Langgong ya. Tadi ada Sarifa juga, kita coba ke Sarifa dulu. Selamat malam. Assalamualaikum Sarifa.
2: Waalaikumsalam Bang Dapa.
0: Iya, apa kabar malam hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Bang Dapa kayak mana?
0: Sehat juga ya. Sehat walafiat, luar biasa.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mm-hmm. Ini Bang Dafa lagi.
2: Umurnya Bang Dafa sehat selalu.
0: Apa? Bang Dafa lagi PC sama Humaira nih. Halo Mira. Halo.
3: Ada perampok di rumah.
0: Apa?
3: Mau potong rambut di rumah.
0: Potong rambut Abi. Apa? Oh, dia mau potong rambut. Besok Abi potong ya, Umaira ya. Kak Saripah bisa potong rambut enggak nih?
2: Enggak bisa.
0: Enggak bisa ya.
2: Nanti salah-salah potong jadi jelek.
0: Kalau bisa mau dipotong rambutnya sama Kak Saripah enggak, Umaira? Ngomong sama Kak Saripah. Sama Kak Saripah, kan tahu saya Umaira yang kemarin kita jumpa itu loh waktu beli nasi. Tahu kan?
3: Tahu. Coba lihat.
0: Enggak bisa lihat. Orang Kak Saripahnya enggak di PC, gimana?
3: Hah?
0: Umaira. Umaira mau lihat Kak Saripah gitu, katanya penasaran ya, ngomong sama siapa gitu. Minta potong rambut ya, Umaira. Nggak tahu, padahal rambutnya dikit dan juga pendek sih. Rambut Bang Dafa yang nggak panjang, tapi nggak mau potong dulu, biar gondrong gitu loh Saripah. Ya Saripah.
2: Ada Umaira mau minta video call.
0: Iya. Mau lihat, mau tahu siapa orangnya gitu, ada fotonya nggak gitu. Ya kan, nanti deh ya. Nanti deh, Kak Saripah banyak foto di IG ya, nanti lihat ya Saripah Umaira ya.
2: Okay. IG-nya gambar ikan duyung yang warna merah.
0: Iya, Kak Saripah udah berubah ikan duyung ya sekarang ya. Ikan duyung.
2: Apa?
0: Kak Saripah udah berubah jadi ikan duyung, ya kan?
2: Iya.
0: Okay, Saripah malam minggu ngapain aja nih? Di rumah aja?
2: Enggak, Bang Dafa, baru pulang dari Suaribe tadi.
0: Oh.
2: Lebaran.
0: Apa Saripah? Kenapa, Umaira? Ngomong.
3: Mau juga kemana?
0: Apa?
4: Di rumah ibu.
3: Mau juga, udah kita lihat loh.
0: Udah, dia nggak jelas suaranya karena jauh ya, Saripah. Ini lebaran tadi di Suagrebe, lebarannya.
2: Lebarannya tadi di Suagrebe, tempat. Sepupu Bang Dafa.
0: Oh, sepupu ya. Oke, jadi emang enak sih berlebaran, banyak kue-kue lebaran ya, Saripah ya.
2: Enggak, kalau lebaran Idul Adha ini enggak ada apa-apa Bang Dafa, lebih banyak lebaran Idul Fitri lagi.
0: Iya sih,
2: banyak
0: tapi kue-kue. Iya benar, tapi kan kalau lebaran Idul Adha ini apa ya, kalau Bang Dafa sih lebih kayak lapar-lapar sih sebenarnya ya. Karena kalau lebaran Idul Fitri kan kita udah kecapean kan. Makanan pun udah terlalu banyak.
2: Iya.
0: Makanan pun juga udah terlalu banyak ya kan. Jadi kadang-kadang karena terlalu banyak gitu kita jadi gak enak lagi gitu makannya. Karena udah over makanan gitu ya, terlalu banyak gitu ya kan. Tapi kalau Idul Kurban ini kan makannya sedikit kan. Yang paling banyak itu kan kayak daging-daging gitu ya. Ini daging-daging juga.
2: Bang Dafa banyak dapat kurban nggak?
0: Lumayan sih, lumayan banyak ya kan. Tapi Bang Dafa nggak mau makan terlalu banyak ya daging kurbannya, takut nanti asam urat atau juga kolesterolnya naik gitu ya kan. Jadi
2: iya.
0: Bang Dafa makannya dikit-dikit aja gitu biar kolesterolnya atau asam uratnya itu tetap terkontrol gitu loh, Saripah ya. Karena takut nanti kan bisa apa ya, hipertensi gitu, darah tinggi ya kan, bisa stroke gitu kejang atau apalah yang mendadak-dadak gitu, kayak mendadak dangdut ya kan penyakitnya. Jadi itu takut banget gitu ke kita gitu ya Saripah ya. Jadi kita harus benar-benar kontrol makanan ya, ketika dia yang masak daging kambing gitu kan, jangan makannya jangan banyak gitu. Mungkin dagingnya dikit aja, tambahin kayak nangka gitu kan yang dimakan gitu kuahnya. Iya. Jangan daging, apalagi tambah lemak-lemaknya itu loh. Apalagi sisi dalam kayak liver ya, hati gitu kan. Itu lemaknya tinggi banget ya kan. Nanti bisa berbahaya bagi kesehatan gitu, bisa hipertensi ya, darah tinggi ya. Darting ya kan. Darah tinggi, kolesterol naik gitu ya. Apalagi nanti kamu makannya
2: setiap hari makan daging bosan juga lah.
0: Iya, apalagi nanti makannya berulang ya, udah makan siang pakai kambing, sorenya makan kambing lagi, malamnya makan kambing lagi, udah banyak rutin ya, jadi bisa hipertensi gitu ya kan, bisa iya sih, kena stroke
2: bahaya
0: gitu.
2: Bahaya juga tuh.
0: Bahaya ya, bahaya banget gitu ya kan. Jadi makannya di combine aja gitu, kalau misalkan udah makan sekali, nanti banyak makan buah, makan sayur, olahraga rutin, banyak minum air putih juga gitu ya Sarifah ya. Olahraga ya, gitu kan, lari gitu, atau main badminton ya. Bang Dafa malam ini harusnya main badminton nih, tapi karena teman-teman pada masih di kampung mudik ya kan, belum balik lagi, jadi Bang Dafa pun malam ini on air ya, tugas dinas siaran, jadi off gitu. Olahraga badminton ya, ini Sarifah.
2: Hari Senin pun tanggal merah juga Bang Dafa.
0: Iya,
2: kan?
0: Tapi tetap ini tetap ke kantor karena ada upacara dulu ya. Upacara hari apa itu? Ya lupa Bang Dafa, hari Kesaktian Pancasila atau hari apa ya? Lupa, apa Kebangkitan Nasional apa sih, pokoknya upacara ya hari Senin ya. Ada yang upacara hari Senin, ada yang upacara hari Selasa ya. Kalau Bang Dafa hari Senin gitu upacaranya, pergi sebentar, setelah upacara pulang lagi, bubar barisan, gerak.
2: bubar barisan jalan.
0: Iya, bubar barisan.
2: Sarifa gak pernah ikut upacara Bang Dafa.
0: Jangan,
2: waktu
0: nanti
2: pas sekolah.
0: Nanti Sarifa
2: karena gak dikasih sama guru.
0: Iya, nanti
2: padahal kepengen berdiri-berdiri di situ kan, gak dikasih sama ibu guru.
0: Iya, nanti Sarifa pitam ya kan, pingsan gitu.
2: Ya kan? Itulah. Padahal kepengen juga ikut iya, upacara tuh sekali di sekolah. Iya. Jadi panggil sama guru. Suruh masuk di UKS
0: ulang. Iya, kita apa namanya untuk keselamatan kepada awak sekolah untuk tidak berdiri di barisan takut nanti pingsan gitu ya.
2: Iya.
0: Iya, baiknya
2: karena udah pernah merasakan pingsan di rumah sekolah Bang Dafa.
0: Ya. Baiknya tunggu aja gitu ya kan, selesai pacarannya baru bisa gabung sama teman-temannya untuk main-main gitu ya Sarifa ya.
2: Kadang suruh masuk dalam UKE dalam apa tuh namanya perpustakaan, sampai dalam perpustakaan baca-baca buku situ sendiri.
0: Iya, benar. Sarifa suka baca buku apa nih by the way?
2: Suka baca buku seni budaya sih Bang Dafa.
0: Seni dan karena budaya
2: kan buku seni
0: ya.
2: Budaya itu buku lagu kan.
0: Sarifa suka lagu-lagu berarti.
2: Suka baca buku seni budaya.
0: Lagu apa nih biasanya Sarifa?
2: Lagu gadang nyanyinya tuh lagu apa ya?
0: Lagu lupa ini ya, itu. Lagu Melayu.
2: Kalau itu nggak pandai, Sarifa bukan asli orang Melayu, Bang Dafa.
0: Oh. Lagu apa juga? Kalau bukan lagu Melayu, lagu Zapin.
2: Lagu Virgon bisa, lagu Virgon.
0: Oh,
2: selamat
0: lagu Virgon. Oke, coba lagu lah kalau gitu.
2: Nggak mau lah, malu.
0: Oke deh, kalau malu nggak apa-apa ya. Lagunya apa nih? Biar diputarin aja lagunya. Nanti dikirim
2: nanti,
0: ya lagunya
2: nanti
0: ya.
2: Nanti aja nyanyinya waktu pas ada acara di sana di kantor RI. Baru mau.
0: Oke kalau gitu ya. Itu aja dulu Sarifa untuk malam hari ini. Terima kasih sudah join ya bersama Pro2 Molabu. Selamat malam Minggu ya. Dapat ucapkan dari Yesus, semoga bahagia selalu, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sarifa.
2: Amin.
0: Assalamualaikum.
2: Bang, apa sih lagu yang terbarunya Bang Dafa?
0: Yang terbaru lagu dari siapa ya? Enggak tahu nih. Pokoknya lagu terbaru ya. Oke, nanti Dafa putarin lagu yang terbaru dari ada enggak sih lagu yang terbaru? Pura-pura mau. Pura-pura dari Leodra ini terbaru.
2: Itu udah pernah di request kan tuh?
0: Udah pernah ya?
2: Udah pernah sama Bang Faiz, udah pernah sama Bang Nanda, udah pernah.
0: Oh, kalau yang tiap hari baru gak ada, kan buat lagu kan lama ya. Kan gak mungkin ya tiap hari buat lagu baru ya kan. Ntar repot deh komposernya ya. Oke, jadi lagunya apa nih? Aminlah Bersamaku mau dari Rizky Febian. Aminlah Bersamaku. Gimana?
2: Boleh, boleh. Boleh, lagunya ya? Itu Sharifah spesialkan buat Kak Meza aja deh.
0: Oke, kalau tadi ada lagu film Venom ya, lagu untuknya Ina ya, lagu barat ya, nanti ada lagu Aminlah Bersamaku dari Rizky Febian ya. Makasih Sharifah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, kita lanjut, tadi ada Erna ya di lapang ya. Mana nih Ernanya nih? Silakan Erna kalau mau join ya, Dafa masih tunggu karena masih ada waktu kita sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat sebelum nanti Dafa puterin lagu-lagu yang sudah di request ya tadi di Pro 2 Obeng Obrolan Jar Obrolan Jreng. Itu kan Obrolan Jreng ya, spesial weekend ya teman Pro 2 untuk di malam ini, malam Minggu. Ya silakan Erna, kalau nggak ada lagi ya udah, kalau gitu udah Pak puterin lagu Blackpink dengan Pink Venom untuk semuanya. Tetap terus bersama Pro 2 Molaboh, teman terbaik kamu.

mendengar tentang ikan kemama, kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemama berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemama jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemama juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemama juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemama, warisan rasa dari Aceh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke bapak?
2: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
2: Oke, Pak.

0: Teman terbaik kamu Judika, Sakita Bertepi ya. Lagu terbaru dari Judika baru saja kita simak bersama. Udah pernah lihat nonton video klipnya belum nih Teman Pro 2? Itu keren banget ya kan. Jadi kelihatan gitu Teman Pro 2 yang yang namanya bervalue itu tentunya belum tentu ini ya Teman Pro 2 ya, belum tentu baik kalau misalkan gak punya attitude yang baik gitu ya Teman Pro 2 ya. Kadang-kadang orang yang kita lihat rendah gitu Teman Pro 2 ternyata adalah orang yang punya high class gitu loh Teman Pro 2. Jadi dengan lihat seseorang itu dari casing luarnya saja ya, tapi coba dilihat didalami dari dalam ya, ketulusan cinta itu penting banget ya Teman Pro 2. Untuk apa kaya keren kalau misalkan menyakitkan? Mending sederhana tapi menyenangkan, ya kan? Bener gak nih Erna? Halo Erna, Assalamualaikum. Iya,
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar malam hari ini, sehat?
1: Kak Dava, tadi aku biarin Kak Dava putarin lagu dulu loh.
0: Iya terserah, gak apa-apa, mau puterin lagu, mau puterin... iklan ya.
1: Aku ini sekarang baru DP radio, tau gak aku tadi kemana?
0: Kemana? Ke pasar?
1: Bukan.
0: Kemana juga?
1: Aku sore tadi, aku ke Dagan Raya.
0: Wow.
1: Sampai banget pulangnya.
0: Jauh banget ke Dagan Raya, ngapain? Ke Dagan Raya.
1: Ada Kak Fitrinya sakit, Kak Fitrianya sakit.
0: Jadi kesana jenguk Kak Fitriah ya?
1: Iya, okay. Kasihan aku, makanya jam 4 tadi aku berkemas, terus aku ke sana.
0: Oh gitu, cepat banget pulangnya malam minggu, bisa nginap di sana juga kan?
1: Kata dia kan suruh tidur aja di sana, besok baru ada ini, aku bilang besok aku masuk kerja.
0: Oh gitu, jadi gak bisa ya, gak bisa tinggalin rumah
1: besok
0: ya?
1: Besok udah kerja,
0: karena
1: masuk
0: besok
1: kerja,
0: dibilang
1: ibu kan lebaran kelima.
0: Iya kan? Besok hari Minggu tapi masih kerja ya Erna ya?
1: Iya hari pertama.
0: Iya pekerja hari pertama hari Minggu ya kan?
1: Kenapa udah sarapan?
0: Kenapa lagi diet ya? Lagi nggak mau
1: kenapa,
0: makan?
1: Tahu nggak pas sore kemarin aku pulang terus tahu nggak kenapa?
0: Kenapa? Mau ketemu kenapa?
1: Yang pertama kan? Aku terkejut tengok sapamnya serius sekali takut.
0: Oh.
1: Yang kedua tahu nggak?
0: Apa
1: pas
0: itu?
1: Aku lagi foto-foto di sawah tuh kan.
0: Ada lintah.
1: Aku suka foto-foto di sawah.
0: Ada lintah ya?
1: Pagar itu.
0: Ada sapi atau
1: pas
0: ada?
1: Lagi aku butuhkan ada pare situ terinjak
0: tai kerbau.
1: Iya
0: tai kerbau ya.
1: Sepatu aku kulempar ke sana. Pas pulangnya tuh enggak. Dimohon maaf ya. Sama stoking dua-dua kan ada kerbau. Kulempar ke sana tak jatuh ke ladang orang nggak tahu bodo amat.
0: Makanya,
1: kan
0: hati-hati Erna.
1: Itu yang satu sudah petah, yang satu lagi masih bagus. Kan nggak mungkin aku pulang dengan
0: tangan
1: pasir kiri kan?
0: Iya.
1: Aku ambil kulempar lah tak ke ladang orang masuk nggak tahu ya bodo amat. Pokoknya udah bu-e-e semua. Dibilang siapa yang chat aku dibilangnya Erna masuk terus ke depan ya. Abis itu Kak Faiz sudah datang. Aku pada mau balik. Tapi kan aku pikir. Pasus aku udah kena ee kebo. Jadinya aku lempar pasus itu kan. Aku pulangnya tuh pakai apa.
0: Pakai apa?
1: Pasusnya kan gak ada lagi. Udah aku buang ke ladang tuh. Ladang RRI itu. Dah. Pakai stocking. Habis itu kayak mana nih. Pakai stocking aku pulang. Habis itu untung ada Kak Ros kan. Kak Ros kan. Di depan buah-buahan itu kan. Rupanya dia tetangga aku lah. Dibilang, Erna kok pasusnya kemana? Udah kena ee kebo. Aku bilang, Erna mau pulang? Iya, yuk bareng sama Kak Ros aku pulang. Ngantung ada mobil dia.
0: Iya.
1: Habis itu kan, Kak Ros aku stocking tok nih. Pasusnya gak ada lagi. Yaudah, Nek terus biar kakak antar. Habis itu diantar aku depan. STM kan sambilan aku beli pantses yang baru. Tadi aku pakai pantses baru depan STM itu kan ada jual pantses tuh. Sehingga situ aku beli yang baru khususnya. Iya. Tadi ke negara ya aku pakai batu baru, khusus
0: iya.
1: baru.
0: Iya. Pantanya kemarin dapat lihat ya, ada kebo pakai pangsa, rupanya itu pangsa Erna ya.
1: Jangan bilang-bilang, kemana lu jatuh pangsa aku ke ladang orang.
0: Iya. Udah, di, sana lu, udah pakai sama kerbo pansesnya. Kemarin kebo lewat depan RRI pakai panses.
1: Aku gak ingat ada situ. Kan keinjak-injak. Abis itu udah roh aku kembang lagi kan keseruduk rumput. Abis itu pas aku melangkah ke belakang udah tai.
0: Iya, makanya hati-hati karena memang di sini banyak sapi ya. Kebo.
1: Dekat ini gak ada foto kan, gak ada ladang tuh. Di situlah aku berhenti kan. Kan ada pohon-pohon. Situ aku berdiri di ladang. Aku suka foto-foto ada ladang-ladang suka kan. Aku gak tahu ada ee di samping tuh. Kayak bertumpuk gitu. Ee-nya masih hidup lagi.
0: Aduh. Untung gak ada ulang tahun ya.
1: Habis itu kan, oh gak mungkin nih aku balik lagi. Kapan ya sudah datang. Nanti bau pula ee kebo di studio. Di studio dia kan. Yaudah aku pulang terus.
0: Oke okay, gitu. Kalau
1: pulang,
0: gitu.
1: Kapan ya pulang ya. Ini kuenya makan aja. Aku bilang gitu.
0: Itu kemarin ya berarti ya?
1: Iya. Kemarin lebaran ketiga kan, aku udah sampai di pos tuh jumpa sama satpamnya.
0: Oh
1: aku
0: gitu. Bilang, emang karena bawa kue ya berarti ya kemarin ya, bawa kue ya kemarin berarti ya, kemarin pagi.
1: Iya
0: ya.
1: Aku bilang bang ini kuenya buat Kak Faiz. Erna pulang dulu ya, aku bilang pas betah baju pak nggak kena ee kebo. Pas waktu pulang ya aku foto-foto di ladang tuh. Itu okay. Keinjak-injak ee, tak ee kebo, tak ee apa, pokoknya terinjak ee lah. Habis itu kutokok-tokok ee-nya enggak lepas-lepas di pansus. Akhirnya saking kutokok-tokok patah. Tumitnya.
0: Aduh, kasihan banget ya gitu ya, Erna ya. Besok enggak usah pakai pansus, Erna. Pakai pacu ya.
1: Apa? Aku lebih suka pakai pansus. Kadang-kadang pakai sepatu pansus mode kain nih. Pansusnya mode sepatu. Sepatunya kayak sepatu pansus ini. Yang model ada kutak kutip gitulah kayak gitulah.
0: Iya.
1: Ketinggi itu. Pasusnya aku pakai.
0: Oke kalau gitu. Erna mau dengerin. Kepetah, lagu apa nih? Lagu Tulang Punggung boleh ya, Fiersa Basari ya.
1: Terserah. Ini udah habisnya.
0: Udah.
1: Udah habis obengnya ya.
0: Udah habis ya.
1: Ya udahlah. Salam semuanya aja ya.
0: Oke. Itu aja ya.
1: Iya. Kak Dava, mohon maaf lahir batin ya.
0: Iya, sama-sama. Mohon izin, wafat izin, mohon maaf lahir batin juga. Kemarin semuanya. Erna jumpa ya, cuma.
1: Tahu, Erna kadang bercandanya kelewatan, kadang-kadang bercandanya kelewatan ngomongnya. Mungkin ada kata-kata yang menyinggung atau apa, maafin ya. Namanya
0: iya.
1: Manusia ya.
0: Iya, amin. Udah dimaafin ya, Erna ya. Ya, Erna, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, teman Perdua ada Tulang Punggung ya dari Fiersa Basari dan Salah Kaprah dari Mario Giklo. Ada Masa Mudaku Habis dari Kia Indra Waryoto Kamo. Ini dia, selamat malam minggu dan stay tune.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dia dengan kita buat menyenangkan teman produser, semoga lagu ini bisa menyenangkan kamu ya teman produser, dan semoga kamu juga bahagia ya untuk di kesempatan malam hari ini. Sekaligus Dava pamit teman produser karena kita akan ikuti Produa Just More Music Slow pengantar tidur hingga pukul 23.45. Nanti kita akan simak pengajian Al-Qur'an, doa merbakam tubuh di atas pembaringan, ditutup dengan musik Love Ambon. Selamat beristirahat Dava aturkan untuk semuanya. Untuk teman produser yang berada di seputar Kota Malabon, Agan Raya, ACJ dan sekitarnya untuk di kesempatan malam hari ini, spesial banget malam minggu ya teman produser, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Ya esok kita masih ada satu hari lagi nih teman produser di bulan Mei, tanggal 31 Mei dan hari Senin ya tentunya teman produser. 1 Juni ya teman produa, awal bulan Juni ya, semoga lebih baik lagi dari bulan-bulan berikutnya kita teman produa, amin ya rabbal alamin. Baik teman produa, kita ikuti Produa Just More Music. Selamat beristirahat Dava aturkan dari studio. Terima kasih untuk kebersamaannya di sepatah malam ini, sudah bersama produa RRI Malabo. Tetap terus stay tune hingga tuntas nanti kebersamaan Dava untuk kamu pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Berikut kita simak lagu Bruno Mars dengan Say No To Goodbye, dan teganya kalau dari Liodra ada Aku Juga Manusia Audela, dan lagu-lagu lainnya siap menemani ruang dengar kamu di sepatah malam ini. Tetap terus stay tune bersama Produa RRI Malabo 90.3 FM, teman terbaik kamu.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang melihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

Teman Produs, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program 2 dari Melabu sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi siar Sabtu 30 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara sewaktu pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Minggu 31 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabu Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Jalanan Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh

Baik teman berdua, di manapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat subuh untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman berdua, selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya.

Dalam surat 35, Fatir, ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Fadilah, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah pantai barat selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Biaya penanganan bencana alam terus berkurang.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia, seperti pemanasan